0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada era 1980-an, RTM memperkenalkan kaedah on location editing menggunakan unit muda alih bagi mempercepatkan penyampaian berita.
0: RTM 80.
3: Ulala.
1: Ceria pagi.
4: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, pagi ni kita nak kongsikan tentang TVET Day 2026. Wah, ini yang berlangsung di Gad Mara ya, sejak semalam ya, 23 September sehingga hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang anda ya untuk pergi ke Gad Mara Pulau Langkawi, di mana acara ini berlangsung sehingga hari ini, 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di Gad Mara Langkawi. TVET Day 2026, kemahiran menjamin kehidupan, terokai kemahiran, bina kerjaya, cipta masa depan. Dan yang menariknya ada macam-macam lah kan sebenarnya program ni. Jadi kena pi hari ini, hari terakhir 24 September. Ya, 8 pagi hingga 5 petang. Kalau kita pergi tengok ni ada macam-macam pertandingan lah, pameran lah kan. Ada usahawan jualan makanan tempatan, ni syok. Ada demonstrasi okey buah, yang ni pun syok. Semua syok lah kan. Kena pi hari ini, hari terakhir TVET Day 2026 di Gad Mara Langkawi. Okey, kita juga nak ajak anda semua beramai-ramai ke Mini Karnival Kesihatan 3.0, anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi sempena bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS yang akan berlangsung Jumaat ini 25 September. Esok 25 September. Esok harinya ya. Dari pukul 7.30 minit pagi hingga 4 petang, bertempat di Wellness Hub Kompleks Shifa Padang Mat Sirat, berdekatan dengan Bulatan Airport tu. Kat situ di mana ada pelbagai aktiviti, antaranya fun walk ya 2.5 km. Seronok ni, yang suka berjalan kan. Ni kita seronok-seronok, nama pun fun walk. Okey, 2.5 km menyusuri kawasan perkampungan dan bendang, buat pemeriksaan mata dan juga buah pinggang secara percuma di dalam bas khas dan Dewan Syifa Berhawa Dingin. Turut disediakan untuk orang ramai kempen derma darah, pameran kesihatan dan pertandingan mewarna kemas di Dewan Syifa. Jadi jom ramai-ramai sihat bersama untuk semua. Itu antara acaranya yang akan berlangsung di Pulau Langkawi.
0: Langkawi Sana.

0: Okey, untuk anda, jom kita nak ke Langkawi waktu ini, insyaAllah, bersama dalam rancangan kita Sana Sini, Noh Ibah.
1: Betul.
0: Siapa sana di sana? Sini.
1: Dan juga kita tanya, siapa di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Oh, kawan lama di sana.
1: Yo. Dengar suara, oh, dah tahu dah. Kawan dia dah kenal dah, partner lama dah. Ya,
2: kawan lama. Plus BFF.
0: Teringatlah lama sebab lama dah kita tak bersuara kan lepas ni.
1: BFF
0: memang rapat sangatlah sebab kita dulu pagi-pagi kan dorang kita jelah. Ha, inilah Suria Matahari.
1: Dulu okay. Gabung apa dia dulu jadi?
0: Ha?
1: Dulu Sui dengan Suria dia apa?
0: Jadi Sui ya.
1: Sui.
0: Oh,
2: aduh. Ya juga.
0: Aduh. Kalau Sui, kalau Sui tu dia cantik lah. Maksudnya wah Sui.
1: Sesuai dengan Suria.
0: Yes.
2: Alhamdulillah.
0: Okay. Baik, Suria.
2: Bas. Ha,
0: ya.
2: Dua-dua sihat no.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah DJ Suria.
2: Ya, dengar suara tu baguslah kan.
1: Alhamdulillah. DJ Suria sihat ke Suria Matahari?
2: Ya, alhamdulillah, seperti mana cuaca di Pulau Langkawi ketika ini. Memang elok sangat waktu pagi.
0: Ya. Seronok kan kalau kita tengok amai juga kawan-kawan kita yang muat naik gambar tau di Chenang Beach di situ. Kita tengok matahari yang terbenam gitu sambil santai-santai kan.
1: Rasa macam nak pi noh.
0: Teringin nak pi lah Suria.
1: Esok lah kita pi boleh lah esok.
2: Dok teringin tak sampai-sampai ni lagu mana.
0: Kita dah hantar dah Budin. Kita hantar dah Dizul. Awalnya Siti Fatimah. Lepas ni kita tunggu siapa pula lah yang nak sampai ke sana kan.
2: Depa lama kat sini.
0: Ya, memang
2: masuk
0: lama.
2: Sini akan lama di sini.
1: Itu yang risau tu.
0: Okey, baik. Penerbit hari ni di sini, DJ Izza, dia nak bawakan satu perkhususan untuk kita semualah yang mewakili negeri Kedah Darul Aman termasuklah stesen Langkawi FM dan juga Kedah FM. Kita bawakan sesuatu yang menarik buat anda semua. Jadi sebelum tu kita nak tanya dululah Langkawi nak bawa apa selain daripada kita ni bintang kecil tu.
1: Kami nak dia nak kongsi bintang kecil. Langkawi dulu.
2: Okey, kita macam biasalah kan bas DJE di sini ada macam-macam aktivitinya setiap hari. Tak sempat bernafas.
1: Ambun.
2: Okey, Karnival Pendidikan Madani PPD Langkawi Sehari Bersama Rakyat yang akan berlangsung Ahad ini 27 September 2026 bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri di Kuah lah. Ya, acara ini 7.30 minit pagi hingga 5 petang. Jadi Karnival ini menjadi platform untuk mendekatkan agenda pendidikan kepada masyarakat, meraihkan potensi murid, memperkukuh hubungan antara sekolah, ibu bapa dan juga komuniti. Jadi ada aktivitinya di sini ya, antaranya program prasekolah. Kita ada juga TVET Junior bersama Get Mara Langkawi. Ada juga program Nadi Negara, program Tekad Pendidikan Madani, persembahan murid, pameran dan aktiviti pendidikan, reruai STEM, reruai pemulihan khas, reruai sekolah selamat, program awal kanak-kanak transisi itu pakat, kejohanan bola sepak empat penjuru pun ada.
1: Sakan.
2: Sukan rakyat lagi. Ni syok lah. Mereka tarik tali. Kita juga ada program bersama Suhakam, penglibatan rakan strategik, program bersama Balai Seni Negara. Jadi Karnival ini untuk semua pelajar sekolah, guru dan warga sekolah, ibu bapa, komuniti setempat, ya, agensi kerajaan dan swasta, yang pastinya semua dijemput hadir lah nanti.
0: Dia menariknya tu kan.
1: Tu di Langkawi kan.
0: Kalau siapa yang turun pergi ke Langkawi tu jangan lepaskan peluang lah, seperti mana yang Suria kongsikan sama dengan kita tadi.
2: Ahad ini. Hari ini pun ada.
0: Dah.
2: Hari ini ada tempat lain pula lah, Giat Mara. Dekat Giat Mara pun ada.
0: Banyak aktiviti ya Suria di Langkawi kan.
2: Banyak. Esok pun ada juga.
1: Ada lagi.
0: Bukan apa, bila bawa melancong-melancong ke Langkawi tu, dia adalah buah-buah tangan dia di situ. Betul. Kan. Jadi buah tangan tu apa yang ada di sana tu kita nikmati bersama kan.
2: Betul. Ya.
1: Kalau esok bercuti ya, tu kita dapat program-program macam ni.
2: Betul.
1: Kan.
2: Betul. Ha. Kalau esok hari Jumaat hari cuti kan, kita di negeri Kedah, di Langkawi ada mini karnival kesihatan 3.0 anjuran pejabat kesihatan daerah Langkawi sempena banyak bulan betul. Malaysia. Sihat sejahtera.
0: Ha itu. Nak kan macam tu kan bulan Malaysia.
2: Ya.
0: Okay, itu antaranya. Sejahtera. Okay. Okay, baik. Kita nak berehat dulu ke ataupun kita nak teruskan dengan apa yang kita nak kongsikan di Kedai FM?
2: Boleh saja.
1: Kita kongsi terus
2: yang mana pun boleh. Ya.
0: Okey, jom kita kongsi terus lah. Okay. Ikut Bas kata. Okey. Baik, sebelum kita nak terus ke bintang kecil, kita pun ada juga tau berkenaan dengan program Madani kita ni.
1: Kita nak cepat.
0: InsyaAllah akan berlangsung pada 26 September 2026. Yeah. Karangan Stadium Mini Pendang. Orang Langkawi yang nak balik pi Pendang. Contohnya macam dengan kawan kita nama apa tu? Cendik Kuro punya tu?
2: Cendik Kuro, Cik Mat.
0: Cik Mat. Kalau nak balik Pendang pi Tubi tu, lah. Boleh lah. Dia sebab apa bersama komuniti di Pendang ni, banyaklah aktiviti-aktivitinya di sana nanti. Dan juga untuk bintang kecil, Bas.
1: Okey, untuk bintang kecil sikit lah, banyak kongsi kepada anda semua. Pendengar-pendengar Kedai FM, pendengar-pendengar Langkawi FM yang dengar ketika ini, ayuhlah kita sama-sama menonton secara langsung kemuncak bintang kecil esok pada 25 September 2026. Ini bawa secara langsung di TV2 pukul 9 malam. Dan dari auditorium P. Ramli RTM Kuching. Dan juga yang bestnya, yang bangganya, wakil daripada Kedah pun ada, Suria. Adik Reza kita kan. Sama-samalah kita hebat. Tepuk lagi, sudah tepuk.
2: Hebat. Yes. Okay. Boleh sama-sama menang.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Sama-sama kita bagi sokongan padu. Kita tonton TV2 esok pukul 9 malam.
0: Dia. Itulah dua perkabaran. Okay. Yeah. Kalau dalam Langkawi banyak juga tadi tengok perkabaran kan. Kedah pun dua perkabaran. Okey, okay, Suria.
2: Okey, Suria. Kita doakan adik kita Reza. Yang mewakili negeri Kedah. Okey.
0: Yeah.
2: Bakal juara ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Kami nak Suria janji dengan kami. Tengok esok.
2: Ah, mesti. TV2.
1: Janji, janji.
2: Janji, janji. Promise.
0: Janji.
1: Janji, janji.
0: Gitu-gitu, Suria. Okey, baik. Terima kasih daripada penerbit di sini.
2: Ya.
0: Nosha Riza Zainuddin. Dan penerbit di sana?
2: Seperti biasa, Hajah Syuhaini Daud dan juga penolong jurutera, iaitu kita panggil dia Cheng. Mr. Cheng. Atau Rizwan.
0: Yeah. Oh, okey. Okay. Kita sini pula penolong jurutera kita bersama dengan Kak Ferry
1: dan juga Cik Hussein.
0: Dan juga Cik Hussein.
2: Nama mereka glamour lah.
0: Memang
1: glamour.
2: Nama glamour semua.
1: Ya, yeah, jumpa lagi Suria. Jaga diri semua.
2: Sama lah kita. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Yes, it's for you. Okay, pagi yang sangat cantik di Pulau Langkawi. Langkawi ni tiap-tiap hari cantik lah. Mana-mana kat tempat di bumi Allah ini, yo, memang cantik. Itu sebab kita kena jagalah alam sekitar kita sebaik yang mungkin. Kita sayangkan diri kita, kita kena jaga alam sekitar. Sebab kita dan alam sekitar sekali semuanya, ya, saling memerlukan. InsyaAllah sama-sama kita jaga, ya, supaya bumi ini terus memberi kesegaran kepada kita semua. Terus bersama Langkawi FM. Jangan lupa masa-masa manis 9.15 minit pagi nanti, Suria Matahari nak bawakan sesuatu lagi untuk anda. Topik hangat pagi ini dalam masa-masa manis. Ha, apalah agaknya? Ha, kenalah dengar. Ayan, Langkawi FM.

was 2-4 acara secara agregat kepada Iran pada aksi akhir di Aichi Sky Expo semalam. Ia menerusi gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimin, Farish Luzman. Terdahulu, Taj Isrin Aiman Taj Madira melakar sejarah sebagai atlet pertama Malaysia meraih emas e-sukan Asia menerusi Gran Turismo 7. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di Aichi Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Akan. Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita nak kongsi pengalaman dengan kami.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Haa.

0: Media, matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi, Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu, yes it's for you. Okay, kembali pagi ini dalam masam-masam manis Suria Matahari nak bawakan kepada anda topik ini pula. Ini selalu duk jadilah sebenarnya, lelah yang tak didendang. Lelah yang tak didendang merujuk ya kepada keadaan seseorang itu yang mengalami keletihan mental, emosinya atau fizikalnya yang ditanggung olehnya secara senyap lah. Orang kata orang tak tahu. Dia tak pernah menceritakan kepada orang lain. Dan dia, ya, pastinya tak akan bercerita lah. Jadi dia simpan seseorang lah kan. Jadi fenomena ini sememangnya berlaku kepada individu yang memikul ya tanggungjawab besar. Tetapi pengorbanan mereka ini orang tak perasan lah. Orang tak nampak kan. Sebab dia merahsiakan kesengsaraan hidupnya. Kalau dilihat dari luar tu, macam bahagia sangat. Macam tu kan. Jadi, bila sebut tentang lelah yang tak didendang ini, ini juga boleh berlaku kepada suri rumah sepenuh masa. Nampak macam duduk rumah saja kan. Tak keluar cari duit pun kan katanya. Tetapi hakikatnya yang berlaku ya, ada suri rumah sepenuh masa ini mengalami satu keadaan yang mana menjadi rutin hariannya. Sepenuh masa lah sebut kan, sepenuh masa duduk kat rumah kan. Jarang pula keluar, ini bahayalah sebab jarang keluar kan. Kenapa suri matahari kata bahaya? Sebab sat lagi kita cerita lagi kan. Jadi contohnya suri rumah sepenuh masa, mereka ini menguruskan rumah tangga, anak-anaknya, keperluan keluarga. Mereka tak ada cuti macam orang bekerja kan. Kita bekerja ni pergi ke tempat kerja, ada masa bercuti, ada waktu rehatnya. Dan mereka yang berada di rumah ni selalunya waktu rehat mereka ni tak tetap. Kadang-kadang tak rehat sepanjang hari, kesana kesini dalam rumah, keliling rumah buat kerja kan. Dan mungkin ada yang menganggap suri rumah ni alah kan, remeh je kan. Dianggap remeh lah. Tapi sebenarnya sangat mencabar. Sebab itu ada wanita ya yang memilih untuk bekerja daripada menjadi suri rumah sepenuh masa. Tak apalah katanya, dia bekerja, dia ada masa untuk dirinya di tempat kerja, dan balik dia menguruskanlah rumah tangga seperti biasa. Tapi banyak perbezaannya ya. Keadaan tersebut menyebabkan ramai wanita, apatah lagi di zaman sekarang, yang menuntut ya untuk bekerja. Sebab salah satu sebabnya ialah untuk diri sendiri. Salah satu yang menjadi perkara besar ya sebenarnya di zaman sekarang ialah untuk menambah pendapatan keluarga. Okey, itu antaranya lelah yang tak didendang. Bukan saja merujuk kepada suri rumah sepenuh masa ini, tetapi juga kepada mereka yang mungkin sedang menjaga pesakit, individu yang menjaga ahli keluarganya yang sakit kronik, warga emas atau OKU. Mereka yang ada saudara ataupun ya anak, adik-beradik ke yang OKU, yang memerlukan perhatian yang yang begitu, orang kata memerlukan tenaga yang luar biasa, kesabaran yang tinggi, di mana mereka ini banyak mengorbankan masa, tenaga dan emosi sendiri demi kelangsungan hidup orang yang dicintai. Okey, begitu juga dengan pekerja. Kita yang bekerja ni, semua orang yang kerja ni ada penatnya. Kan? Yang tak penatnya kalau duk goyang kaki kan. Tak buat kerja apa, tapi penat juga, penat tak ada duit. Tapi pekerja yang mana kita merujuk juga kepada pekerja pembersihan. Okey, mereka yang menghantar barang, yang bekerja keras dalam keadaan cuaca. Kan, mereka yang bekerja buruh kasar. Okey, dan semualah sebenarnya kita yang bekerja ni kalau bekerja keras tu memang ia akan ada lelahnya, di mana lelah itu perlu ada waktu rehatnya. Okey, ketua keluarga. Siapa yang menjadi ketua keluarga? Tak kira lelaki atau wanita, kan? Siapa-siapa saja. Bila menjadi ketua keluarga ni, tanggungjawab sangatlah besar, kan? Dan mungkin ada yang menyembunyikan tekanan kewangannya, kepenatan bekerjanya untuk memastikan kebajikan keluarga mereka sentiasa terjaga. Oh, banyaklah cabarannya. Ya Allah, tak apa. Suria Matahari nak bagi semangat kita bersama ya. Pagi ini, yalah, merujuk kepada lelah yang tak didendang ni kan. Macam mana kita nak menghargai diri kita, nak bangkit dengan tenaga kita sendiri tanpa kita rasa terbeban yang berlebihan. Okey? Kita nak kongsikan tip yang sangat menarik ini untuk sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terus bersama Langkawi FM.

0: ya untukmu.
1: Selamat pagi Malaysia, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, yes it's for you. Pastinya masam-masam manis dibawakan kepada anda setiap hari Khamis 9.15 minit pagi. Dan Suria Matahari kongsikan tentang lelah yang tak didendang. Lelah yang tak orang tahulah kan, macam tu. Jadi, bila seseorang itu mengalami kelelahan dengan apa yang diusahakan, ya, mungkin tanpa sokongan, tanpa bantuan sesiapa, yalah kat dunia ni kan, siapa yang nak boleh tolong kita kecuali diri sendiri kan. Yang akan tolong pun mungkin orang yang paling-paling dekat dan ikhlas dengan kita. Sebab tu Tuhan ni dia akan hadirkan orang yang tepatlah untuk menjadi orang yang terus mendukung kita, menyokong kita, kan, berada bersama kita di saat sukar senang tu ialah kan. Ni waktu susah ni. Siapa yang ada dengan kita? Orang tu kita kena jaga dia lah betul-betul. Kan orang kata orang tu bila hilang tak ada dah dengan kita kan. Nanti kita rasa macam ralat lah. Menyesalnya dia dah buat baik dengan aku. Awak lah aku tak pandang. Macam tu kan. Jadi ni kita kena sama-sama lah kita beringat lah pasal ni kan. Jadi kelelahan ini mungkin dari sudut stigma masyarakat lah. Persepsi bahawa meluahkan rasa penat adalah tanda kelemahan atau tidak bersyukur. Itu sebab ya kita ni kena jagalah kan. Ada di antara kita yang memang dia akan meluahkan apa saja dengan orang yang dipercayalah. Dan orang yang dipercaya itu kena memainkan peranan kesetiaan lah. Tak maulah tikam belakang pula. Aduh Naya kawan. Kawan dah percaya kan. Tikam belakang pula. Itu yang terjadi antaranya ya. Sebab itu ada di antara kita yang lelahnya disimpan sorang-sorang. Dia redah sajalah. Dia lalui saja. Okey, di mana selalunya mereka ini adalah seseorang yang sifatnya terlalu berdikari, hyper independence. Okay, hyper independence. Itu sifat terlalu berdikari lah. Di mana tabiat ni terjadi kepada individu yang tadilah kan. Dia kata kalau dia beritahu ke orang ni, satgi dia kena balik. Macam itulah. Dia punya fikiran dia begitu. Jadi, bila keadaan ini berlaku, dia tidak akan meminta bantuan atau tak mau menyusahkan orang lain. Jadi, dia menanggung lelah itu seorang diri. Okay, kerana salah satu sebabnya lagi, dia tiada sistem sokongan, ketiadaan ruang selamat untuk dia meluahkan perasaan atau berkongsi bebanan hidupnya itu. Okey, itu antaranya. Okey, sebentar lagi Suria Matahari nak kongsikan dengan anda bagaimana cara untuk mengatasi keadaan ini dan bagaimana untuk kita menghargai diri kita. Sebenarnya orang yang sangat lelah ini, ya, dia menyembunyikan kelelahannya kerana dia sangat mencintai diri dia. Kan? Ya, macam mana jadi lagu tu? Dia sayangkan diri dia. Jadi dia hadirkan satu benteng yang kuat untuk melindungi dirinya. Tetapi dia kena tahu tindakan dia ini sampai bila. Adakah ia akan mampu bertahan dengan benteng yang dia dirikan itu atau pada akhirnya dia perlu mencari ya cara lain untuk meluahkan kelelahan itu. Sekejap lagi ada tips yang sangat-sangat penting yang mesti kita sama-sama tahu supaya ia dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita yang sangat mencabar ini. Langkawi FM.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

0: Bang Kawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Lelah yang tak didendang. Dalam hidup kita ni, macam-macam hal boleh buat kita lelah kan? Kan? Makan lebih pun lelah. Aduh, ha, tu bab makan lah. Kalau tak makan, tak makan pun aduh. Hai. Tak minum lagi lah, tak boleh hidup. Itu digambarkan ya, kelelahan kehidupan seharian, rutin harian kita sebagai manusia yang hidup sementara di atas muka bumi Allah. Okey, tadi Suria Matahari dah terangkan ya beberapa perkara yang mengenai lelah yang tak didendang. Orang tak tahu pun yang kita ni tengah lelah. Okey. Tapi yalah kan, sebab kita semua ni kan ada kita ni ada cabarannya yang tersendiri.
1: Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.

0: tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Langkau Hiasan.
1: Apa guna kita bertengkar?
2: Sedangkan lidah lagi tergigit.
3: Pukul anak, sindir menantu.
2: Air dicincang takkan putus.
3: Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
2: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
3: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
2: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
3: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami pun boleh.

itulah yang tak didendang. Iklan set tadi. Okay. Baik. Ini antara tip yang pentinglah untuk sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita. Okay. Ini kalau kita boleh buat, insyaAllah lah kita akan kekal bertenaga dan positif setiap masa. Main negatif, kita positifkan diri. Kan? Dalam hidup kita, kita ni turun naik kan. Biasalah tu, set semangat, set sebaliknya. Macam-macam. Jadi macam orang niaga lah. Orang niaga dengan orang makan gaji, lain dia punya cabarannya kan. Orang meniaga, cara orang meniaga lelahnya. Okey, yang makan gaji, cara makan gaji. Kan. Kalau kata orang meniaga ni, iyalah kan. Kalau rajin kan, dapatlah habuan. Kalau tidak kan, sebaliknya. Tapi kalau rajin pun terpaksa berdepan dengan cabaran ekonomi contohnya pun parah juga kan. Hanya diri sendiri saja yang mengetahui lelahnya atau mencabarnya ya, sesuatu yang sedang diusahakan. Sebab kalau yang makan gaji, dia tiap-tiap bulan dia terima gaji dah. Kalau yang meniaga ni, kalau kata dah usaha tapi yalah kan, dapatnya kurang, tu mencabarlah tu kan, nak menanggungnya pula, kos dan sebagainya. Dan ia terpaksa memikul segalanya sendiri. Okey, bukan mudah ya. Dan selalunya orang meniaga ni tak ada istilah cuti sebenar. Cuti boleh buat sendiri. Tapi kalau cuti tak ada lah gajinya. Begitu kalau orang meniaga. Okey, kalau orang kita ni yang bekerja, makan gaji, ada gaji bulan-bulan kan. Kalau cuti pun masih berjalan gajinya. Begitu. Jadi ada beberapa perkara atau cabaran yang akan dialami oleh kita, akan terus dialamilah kan, ada perbezaannya. Tapi apa yang perlu kita buat, beberapa perkara ini akan memberi tenaga yang baik kepada kita semua. Sebab bila kita ada tenaga dan kita konsisten dengan tenaga kita tu, maka kita dapat mengharungi apa saja yang datang. Bukan mudah ya, yang mengalaminya sahaja yang tahu. Okey, apa yang dinyatakan oleh pakar ya, sebenarnya kita manusia ni kena ada pemulihan fizikal. Itu sebab selalu orang sebut kan, sempadan tidur. Okey, sempadan tidur ni, amalkan sempadan tidur. Di zaman teknologi sekarang ni, kan, sikit-sikit telefon pintar, sampai ke katil telefon pintar kan. Macam dialah kekasih kita dunia akhirat. Okay. Jadi kita kena tahu bahawasanya bila kita lelah ni, kita duk main telefon lagi, sebenarnya radiasi cahaya biru itu akan mengganggu hormon yang dipanggil hormon melatonin. Ini yang dinyatakan oleh pakar ya, menyebabkan tidur kita terganggu. Dan menyebabkan ya, bangun tidur dalam keadaan tetap letih walaupun tidur yang lama. Ini fakta yang perlu kita sama-sama ketahui. Okey. Jadi pemulihan fizikal itu penting, disiplin diri itu sangat perlu ya di zaman telefon pintar sekarang ni. Keletihan harian ni sering kali berpunca daripada dehidrasi ringan. Itu minum air kosong secukupnya sebenarnya mampu untuk ya menghilangkan penat badan kita. Okey, di mana minum air kosong secukupnya sebelum badan menghantar isyarat penat tu. Itu sebab kena selalu minum air kosong yang cukup. Tapi tidaklah terlebih-lebih kan. Kan untuk ulang pergi toilet tu, penat juga tu, lelah juga tu. Okey, seterusnya ialah pemulihan mental. Di mana pemulihan mental ini adalah perlu kita ingat apabila terlalu banyak perkara bermain ya dalam fikiran kita ni.
kan. Kita tulis semua di atas kertas kan. Malas nak tulis macam mana kan. Malas nak tulis, kena bercakap lah dengan seseorang yang kita percaya. Sebab bila kita memindahkan senarai tugas dari kepala kita ke kertas, terbukti secara psikologi ya, ia dapat mengurangkan separuh daripada bebanan stres otak kita. Tapi tak maulah kita stres, kita membebel dekat orang yang tak bersalah. Contohnya dekat anak-anak kan. Dekat depa yang kat tempat kerja. Oi Naya, janganlah macam tu kan. Kita kena kosongkan minda kita dengan cara tulis semua perkara di atas kertas. Okey, anda akan dapat hasilnya ya. Okey, ada lagi, sat lagi sikit lagi Suria Matahari nak kongsikan dengan anda tipsnya yang sangat berkesan jika kita sama-sama amalkan. InsyaAllah.

0: Ceria Pagi. Okey, dah pun di penghujungnya. Sekejap lagi kita akan bersama Fauzi ya dalam berita semasa. Okey ya Fauzi. Apa yang jatuh tu? Okey, lelah yang tak didendang. Okey, jadi kita fahamilah diri kita, kita sayangi diri kita. Mari kita sama-sama lakukan perkara ini dan kita faham bahawa Allah mencipta manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan kita berharap bukan kerana pandangan manusia tetapi kerana Allah yang memilih kita untuk hidup di muka bumi ini. Walau beberapa banyak kesilapan yang dilakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Menghargai diri bermakna kita memaafkan masa lalu sendiri kerana Allah juga Maha Pemaaf. Ini yang dipesan oleh guru-guru kita lah, kan? Jadi kita kena faham bentuk self love tertinggi iaitu mencintai diri sendiri adalah menyelamatkan diri kita sendiri daripada perkara yang merosakkan jiwa, sama ada persekitaran yang toksik, tabiat buruk atau dosa. Jadi berani berkata tidak, okay, di mana memaksa diri melakukan satu perkara di luar kemampuan demi menjaga hati manusia sehingga mengabaikan hak diri dan ibadah adalah menzalimi diri kita sendiri. Jadi Islam melarang perbuatan menzalimi diri sendiri. Okay? Jadi kita perlu beri makanan pada rohani, jiwa yang penat memerlukan zikir, Al-Quran dan solat, menjaga hubungan dengan Allah antara cara paling utama untuk memberi ketenangan kepada hati yang sedang lara. Okey, rehat apabila penat, makan makanan yang baik dan dapatkan tidur yang cukup. Tubuh badan kita adalah amanah daripada Allah yang wajib dijaga dengan baik. InsyaAllah, itu antaranya sebenarnya kalau nak diceritakan macam-macam tipnya lagi. Okey, nantikan minggu depan lah dalam masam-masam manis untuk anda di Langkawi FM. Ya untukmu, yes it's for you.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Hubungan Malaysia-China bukan sekadar berkisar kepada diplomasi perdagangan dan pelaburan, sebaliknya dibentuk menerusi hubungan peribadi, kepercayaan serta perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata keunikan hubungan itu membolehkan persahabatan antara pemimpin berkembang kepada hubungan antara rakan yang saling mempercayai. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Global Edisi Bahasa Mandarin karya beliau, Rethinking Ourselves, Justice Reform and Ignorance in Post-Normal Time. Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata hubungan Malaysia-China mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang selain pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Interaksi antara budaya dan tamadun berbeza membolehkan masyarakat mengenal pasti persamaan dalam nilai kemanusiaan, kebenaran, keadilan dan kesaksamaan. Perdana Menteri turut menyifatkan sifat rendah hati pemimpin China sebagai antara perkara yang menarik perhatiannya dalam hubungan kedua-dua negara. Tiga petugas Majlis Daerah Padang Terap yang sedang melakukan kerja penyelenggaraan landscape di kawasan rekreasi sekitar Sungai Padang Terap semalam terkejut apabila menemui sebutir bom lama. Penemuan pada 10.30 minit pagi itu kemudian dilaporkan kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Padang Terap, Superintendent Muhammad Anwar Yusof berkata, susulan maklumat itu, sepasukan anggota ke lokasi yang terletak berhampiran Pekan Kuala Nerang untuk siasatan lanjut. Menurutnya, objek ditemui ketika petugas berkenaan sedang membersihkan pokok dan membuang lalang di salah satu kotak tanaman di Taman Rekreasi berkenaan. Anggota Unit Pemusnah Bom UPB, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah, hadir melakukan siasatan dan mendapati objek adalah bom jenis UXO motor bersaiz 60mm. Muhammad Anwar berkata, bom terbabit kemudian dibawa oleh UPB IPK untuk dimusnahkan di sebuah kuari.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM terus bekerjasama dengan Kementerian Luar melalui Wisma Putra bagi memberi khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua Pengarah JKM Datuk Cik Murad Sayang Rejam berkata, keadaan emosi kebanyakan keluarga masa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana. Menurut beliau, keluarga mangsa diberikan ruang dan masa untuk meluahkan perasaan serta menerima situasi yang berlaku selain terus memberi sokongan daripada pihak berkuasa. Beliau berkata keluarga berkenaan masih mendapat mengharapkan bantuan berterusan kerajaan, Wisma Putra dan JKM bagi membantu mereka meneruskan kehidupan. Datuk Cik Murad Sayang berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Wonderful Life, program kesedaran keganasan rumah tangga JKM 2026 di Alustar. Bintang squash negara S. Sivasanggari turun ke Temasya Sukan Asia Ichi Nagoya 2026 dengan misi serampan dua mata, iaitu mempertahankan pingat emas persorangan wanita sekaligus menyambar tiket otomatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Pemain nombor 5 dunia yang juga anak kelahiran Sungai Petani itu menyifatkan kedua-dua sasaran berkenaan amat bermakna buat dirinya ketika squash bakal membuat penampilan sulung di pentas berprestij Olimpik pada edisi LA28 dengan acara persorangan dengan juara persorangan lelaki dan wanita. Sukan Asia kali ini akan terus layak. Sivasanggari berkata peluang beraksi di tembasa terbesar dunia itu menyuntik motivasi berganda untuk mengulangi pencapaian cemerlangnya sebelum ini, biarpun sedar cabaran yang menanti pasti lebih sengit. Sivasanggari hadir ke Ichi Nagoya sebagai juara bertahan selepas muncul juara persorangan wanita pada Sukan Asia Hangzhou 2022 selain membantu Malaysia meraih pingat emas acara bersukan wanita. Pemain berusia 27 tahun itu berkata persiapan rapi sepanjang tempoh latihan musim panas serta dua kejohanan PSA di London dan Qatar pada bulan ini memberi keyakinan tambahan menjelang cabaran di Ichi Nagoya. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Pagi ini kita ada tetamu istimewa dalam sembang konti. Sembang konti Iklan Sat. Iklan Sat pagi ini kita bersama dengan Dr. Taran. Beliau merupakan pakar bedah ortopedik dan pada pagi ini akan dibawakan kepada anda tentang artroskopi rawatan moden untuk masalah sendi. Jadi kita sangat berbesar hatilah ya dengan kedatangan Dr. Taran pagi ini bersama kita, dan kita akan bawakan pelbagai perkongsian yang bermanfaatlah untuk pendengar pada pagi ini. Okey, dan semestinya kita akan membincangkan satu topik yang berkait rapat dengan kesihatan dan kualiti hidup, iaitu masalah sendi serta kaedah rawatan moden yang dikenali sebagai artroskopi atau artroskopi. Ini yang akan diterangkan oleh Dr. Taran, pakar bedah ortopedik di Hospital Pakar KPJ Perlis. Jadi selamat datang doktor.
1: Ya, selamat pagi, salam sejahtera.
0: Selamat pagi. Baik doktor, sebagai permulaanlah, apa yang dimaksudkan dengan artroskopi? Itu dia.
1: Okey, untuk bagi latar belakang sedikit berkenaan dengan ortopedik dan artroskopi. So ortopedik ni satu bidang rawatan yang melibatkan rawatan untuk sendi, masalah tulang, masalah otot, masalah tulang belakang dan saraf. So rangkuman dia agak luas, ya. So bahagian sub kepakaran saya adalah artroskopi. So artroskopi maksudnya, artro maksudnya sendi dalam bahasa Latin kalau tak salah saya. Dan scopy itu scope lah, right? So maksudnya rawatan sendi menggunakan kamera. Okay, so apakah kelebihan ataupun pasal apa benda ni wujud? Pasal sebelum ni pada masa zaman-zaman dahulu, apa-apa rawatan untuk sendi, bila rawatan pembedahan diperlukan, dia terpaksa buat operation yang besar untuk buka sendi tu luas-luas, tengok apa masalah dia, repair balik, lepas tu tutup balik. Okay, tapi dengan wujudnya sistem artroskopi ni, benda ni dimudahkan, dipercepatkan dengan hanya menggunakan 2-3 lubang. Kita boleh masukkan kamera, kita boleh masukkan peralatan khas yang terperinci untuk menangani masalah-masalah di dalam sendi. So mudah kata benda ni jadi lagi simple dan dari segi estetik dia, kosmetik dia dan sebagainya lebih baik. So sakit pun tak payah takut, oh yo, kena buka sendi saya doktor, saya tak mau buat pembedahan besar-besar kan. So benda ni jadi mudah, simple, lebih mudah diterima daripada bahagian patient ataupun sakit. Dan untuk kita yang ada kepakaran ni dengan skill ni pun lebih senang untuk kita rawati masalah tersebut.
0: Ya doktor. Jadi sendi manakah yang lazim ya dirawat yang mana menggunakan kaedah inilah doktor.
1: So basically artroskopi ni boleh digunakan untuk mana-mana sendi. Bahu, pergelangan tangan, siku, lutut, pergelangan kaki, sendi pinggul. So mana-mana ada sendi besar ke kecil, dia boleh masuk kamera. Cuma kamera dia ada saiz-saiz yang berlainan lah. So untuk sendi-sendi kecil, contohnya pergelangan tangan, saiz kamera yang digunakan lagi kecil, peralatan digunakan lagi halus. Macam tu lah.
0: Jadi ramai ya yang beranggapan masalah sendi ni hanya berlaku dalam kalangan warga emas. Benarkah begitu atau macam mana?
1: Okey, so sebenarnya masalah sendi ni boleh jadi dalam siapa-siapa pun. Budak-budak, remaja, belia dan warga emas lah. Okey, semua ni bergantung kepada jenis masalah ataupun punca masalah tu. So untuk golongan yang lebih muda, mungkin dari peringkat secondary school, sekolah menengah dan sebagainya, ramai yang berkecimpung dalam aktiviti sukan ataupun aktiviti lasak outdoor, termasuklah hiking, extreme sport dan sebagainya. So orang-orang muda pun boleh cederakan sendi mereka. Di Malaysia mungkin sport yang paling common cedera, main bola, badminton kan. Benda-benda ni sangat-sangat common, berlaku hampir setiap hari di setiap tempat. So walaupun orang ramai bertanggapan masalah sendi ni hanya masalah orang tua, konsepsi ni sebenarnya salah. Alright, so di golongan muda lebih kepada kecederaan. Maksudnya you ada some spot injury ataupun injury ataupun masalah rawan. So contoh kata kita ambil sendi lutut. Sendi lutut ni, di dalam sendi lutut ni ada banyak struktur. Yang paling common tercedera adalah ligamen, pelapik sendi ataupun panggil meniscus dan rawan. So, tiga benda utama ni boleh dirawat secara khasnya dengan artroskopi. Tak payah buka besar-besar dan sebagainya. Okay? Tetapi bila kita pergi ke golongan tua pula, So, golongan tua mungkin masalah bila kita cakap sendi, sakit sendi ni, kebanyakan orang merujuk kepada masalah arthritis. Okay, arthritis itu diakibatkan proses penuaan, degenerasi sendi. Okay? Tetapi dalam golongan tua ni pun ada masalah-masalah lain yang boleh berlaku. Terutama kalau ada sesiapa yang ada masalah, contohnya kencing manis. Di sendi bahu, urat-urat ataupun tendon di sendi bahu ni yang memberi pergerakan untuk fungsi bahu kita boleh terjejas. So walaupun dia tak main sport, dia tak jatuh kadang-kadang secara lama dengan masalah medical problem lain, dengan buat kerja-kerja seharian, kadang-kadang bercucuk tanam ataupun pakcik-pakcik, makcik-makcik yang bekerja di sawah bendang banyak-banyak tahun, wear and tear berlaku. Maksudnya urat-urat tu boleh terkoyak. So benda ni pun semua boleh ditangani dengan artroskopi. So tak payah lagi buka besar-besar.
0: Jadi apa pula yang akan berlaku jika mengalami simptom-simptom yang macam tu, doktor?
1: Okay, so ini banyak bergantung kepada kawasan lah. Kawasan bahu, lutut, pinggul, pergelangan kaki dan sebagainya. Right? So, simptom-simptom yang paling common, sakit, bengkak, untuk sendi bahu boleh ada bahu terlucut, untuk sendi lutut boleh ada locking. Locking maksudnya sendi kita jadi jam. Dari kedudukan duduk ke berdiri, tiba-tiba nak gerak tu, dia jam, dia lock. So ini di antara benda-benda awal. Dan benda sama juga, kadang-kadang kita terseliuh pergelangan kaki. Tapi terseliuh tu biasanya, yang seliuh biasa, dia dalam masa seminggu dua dia patut settle. Tapi ini lepas 2-3 minggu pun silap sikit, ataupun jalan tanpa permukaan tak rata, tangga, rasa balik benda tu macam pergelangan kaki itu terkeluar masuk balik. Ataupun sakit. Ataupun bengkak bila berjalan lama. So, semua-semua ini pertanda awal yang kecederaan yang kita alami ini bukan benda yang biasa. Dan perlu dapatkan rawatan lanjutan untuk kenal pasti sebenarnya apa yang detail masalah dia. Pasal kalau kita tak buat rawatan, kalau kita tak buat diagnosa. Maksudnya diagnosis yang tak betul. Rawatan dia selalu letak ais lah, makan Panadol lah, pergi jumpa tukang urut lah dan sebagainya. Benda tu tak akan selesai. Dia akan jadi balik, dan lama-lama kadang-kadang daripada benda yang kecil jadi benda yang teruk.
0: Tu kena buat rawatan yang betul lah kan, doktor? Jangan pandai-pandai sendirilah, pesan doktor tadi. Okey, baik doktor, kita akan kembali selepas ini. Pastinya kita akan terus membicarakan lagi ya tentang artroskopi, rawatan moden untuk masalah sendi bersama dengan Dr. Taran. Beliau merupakan pakar bedah ortopedik yang mana datang ke Pulau Langkawi nak kongsi dengan kita ni tentang kesihatan yang perlu sama-sama kita ambil tahulah. Okey, insyaAllah. Dan beliau daripada Hospital Pakar KPJ Perlis. Okey, kembali selepas ini.

0: Okey, kita kembali pada pagi ini pastinya iklan SAD. Kita bersama dengan Dr. Taran. Beliau merupakan pakar bedah ortopedik dari Hospital Pakar KPJ Perlis, ya. Dan kita berkongsi dengan anda semua ketika ini mengenai artroskopi rawatan moden untuk masalah sendi. Apapun doktor, kena dapat kan rawatan awal lah kalau ada simptom-simptom yang tadi doktor terangkan kepada kita, kan doktor. Jadi kita juga nak tahu kelebihan artroskopi ni. Ya. Macam mana tu?
1: So, macam saya beritahu tadi sedikit sebenarnya, artroskopi ni menggunakan lubang-lubang kecil dengan peralatan khas yang melibatkan kamera dengan banyak lagi peralatan khas yang diubah suai ataupun dibuatkan khas untuk membuat pembedahan melalui lubang-lubang kecil. So, kelebihan yang paling jelas ataupun paling utama adalah tak perlu buat pembedahan besar. Maksudnya tak ada parut yang besar, tak ada macam luka-luka yang besar. So, dengan cara ini ada banyak kelebihan. Yeah. So, nombor satunya dari segi kosmetik. Zaman ni ramai orang sangat pentingkan kosmetik, tak mahu ada parut-parut berlebihan, tak mahu ada luka-luka di sini, di sana dan sebagainya. So, bila kita menggunakan kaedah ini, hanya lubang-lubang kecil yang diperlukan, yang dijahit balik. Dan kemudian hari dengan banyak jenis krim-krim yang kita ada sekarang, parut tu hampir tak nampak. So, kita boleh atasi masalah kosmetik. Kelebihan kedua adalah bila kita menggunakan operation dengan kaedah ini, masa untuk menyembuh pun lebih cepat. Pasal cuba bayangkan kita buat satu lubang berbandingkan satu potongan yang besar. Masa untuk sembuhan untuk potongan besar tu mesti ambil masa yang lebih lama, risiko komplikasi yang lebih tinggi, risiko jangkitan yang lebih tinggi dan sebagainya. So, secara keseluruhannya, kebolehan pesakit itu untuk balik ke fungsi asasnya akan lebih cepat juga. So, secara umumnya, memang benda ni mendatangkan banyak kelebihan. Especially kepada mereka yang tak tahu pasal benda ni, kebanyakan masa dengar saja perkataan pembedahan, oh, sudah ada stigma, tak mau buat, takut, kan, tak mau potong-potong, tak mau masuk-masuk besi-besi dan sebagainya, kan. So, cara ni boleh atasi stigma tu, dan untuk mungkin informasi yang lebih, boleh googlekan, boleh ada AI sekarang, ada banyak animasi, ada banyak information yang di tangan kita, di phone saja. So, dapatkan lebih informasi berkenaan benda ni. So, kita punya penerimaan terhadap sesuatu prosedur ataupun pembedahan tu, kita akan jadi lebih terbuka dan boleh terima berbanding dengan zaman-zaman dahulu lah.
0: Okey, doktor. Jadi, seperti mana yang doktor terangkan tadi, kan, kelebihan-kelebihannya. Dan bagaimana orang Langkawi ni nak pergi dapatkan rawatan di Hospital Pakar KPJ Perlis? Seperti mana yang doktor terangkan tadi, kelebihan proses itu.
1: So, mungkin hospital swasta yang paling dekat dengan Pulau Langkawi ni adalah KPJ Perlis. Betul. Kerana faktor kedudukan, dia punya pengangkutan dan sebagainya. So, kalau kita ambil ferry biasa tu, dalam sejam, paling lama pun sejam setengah, kita sudah sampai ke Kuala Perlis, kan? So, biasanya untuk KPJ, kita ada menawarkan perkhidmatan transport. Okay. So, sebaik saja sampai di Kuala Perlis, kalau sebelum tu sudah buat panggilan telefon ataupun boleh contact hospital kita, akan ada transport menunggu di JT Kuala Perlis untuk mengambil tuan-tuan dan puan-puan ke hospital, dan selepas tamat rawatan pun akan dihantar balik ke JT Kuala Perlis. Bagi mereka yang akan perlukan rawatan masuk ke ward, mereka juga boleh claim balik tiket perjalanan daripada dan kembali ke Langkawi. So, ferry tiket pun akan diselesaikan oleh pihak hospital. Di samping itu, kalau terdapat kes-kes macam special, contohnya perlukan rawatan, perlukan wheelchair, special assistant, perlukan penghantaran ambulans dan sebagainya, semua benda ni boleh diuruskan. Maksudnya pihak hospital boleh tolong untuk settlekan benda ni. So, memudahkan lagi pengangkutan kita daripada negeri, daripada Langkawi ke Perlis. So, kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun nak buat appointment dan sebagainya, bolehlah panggil nombor telefon ini, KPJ Perlis, 04-970-7777. Saya ulang, 04-970-7777. 7777. Ini yeah. kita punya operator dan dari sana you boleh bagi tahu apa masalah you, apa ekspektasi you, macam mana you nak uruskan. Semua benda boleh dibincangkan dan pihak hospital akan cuba cara yang terbaik untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk membagi satu rawatan, experience rawatan yang terbaik.
0: Doktor, kalau dari segi kos lah kan, mungkin doktor boleh beri gambaran sikit ke? Macam mana?
1: Kos untuk apa tu?
0: Pembedahan untuk rawatan ke? Pembedahan ataupun apa saja rawatan yang berkenaan
1: so,
0: dengan...
1: So, benda ni agak susah untuk bagi estimate pasal semua bergantung kepada keadaan. Apa masalah tuan-tuan, puan-puan, apa investigation ataupun... pemeriksaan lanjutan, contohnya X-ray, CT scan, MRI, semua peralatan ataupun investigation yang yang canggih-canggih ni semua ada di KPJ Perlis.
0: Pasti.
1: So semua ni bergantung kepada tu dan berdasarkan pencarian kita dan apa pembedahan yang ingin dilakukan dan kos dia pun masing-masing.
0: Betul.
1: So di KPJ Perlis kita ada hampir ke semua panel insurans yang ada di Malaysia, hampir semua kita ada. So dan ada juga yang GL daripada syarikat-syarikat, di Langkawi juga macam TNB, SIMA, Langkawi Port. Semua ni adalah di bawah staff-staff mereka ada panelship dengan kita. So ini akan memudahkan lagi tuan-tuan dan puan-puan, tak payah fikir sangat pasal kos. Lain-lain daripada tu, kita juga ada menawarkan 0% payment interest. So bayar secara ansuran. So bagi mereka yang terpaksa buat rawatan yang agak mahal sikit, mungkin beberapa ribu dan sebagainya, benda ini boleh dibincangkan dengan staff kami. Dan sekiranya you mempunyai credit card, kita akan tolong uruskan untuk 0% easy payment.
0: Ada ansurannya
1: juga. So you boleh tak payah bayar dan tu. Kita boleh bayar beransuran dalam 12 bulan ke apa-apa, bergantung pada jenis bank card yang kita ada lah. So ini di antara usaha-usaha yang pihak hospital lakukan untuk membantu masyarakat kita. Sebab memang kadang-kadang rawatan di hospital swasta ni mahal. Semua orang ketahui benda tu. So kita cuba cara yang terbaik untuk tolong dan doktor-doktor di KPJ Perlis pun sangat prihatin. Kebanyakan masa bila cash paying patient, kita akan bagi diskaun yang sangat-sangat menarik.
0: Mahal tapi sangat berpuas hati dan berkualiti ya doktor.
1: Itu yang lebih penting.
0: Sebab saya sendiri pun selalu mendapatkan rawatan daripada klinik dan hospital swasta. Jadi itu antara kelebihannya lah kan doktor. Okey, jadi doktor, boleh tak kongsi dengan kami mengenai proses pemulihan dan cara menjaga kesihatan sendiri ni sangat penting. Macam mana tu doktor?
1: Okey, so secara amnya sebagai permulaan, semua ni perlu mula dari peringkat sekolah. Bukan bila umur kita 40 tahun, 50 tahun, bila ada masalah ni, masalah tu baru nak buat. So kadang-kadang proses tu dah terlambat dah. So gaya hidup yang sihat perlu dipupuk di peringkat budak-budak sekolah. So start daripada pemakanan, masalah obesiti. Di Malaysia ni sekarang ni, obesiti bukan saja di Malaysia, di negara-negara Asia, obesiti ni satu benda yang sangat penting. So bila di peringkat awal mungkin kita tak rasa masalah ni, tapi bila dah start umur lebih 30-an, 50, 40-an dan sebagainya, kesan jangka masa panjang berat badan yang berlebihan ni akan start efek kepada sendi-sendi kita. Bukan sahaja di pinggul ataupun lutut ataupun pergelangan kaki, tapi juga tulang belakang kita. So satu adalah obesiti. Yang kedua adalah gaya hidup yang sihat. Konsep exercise yang regular kan, perlu start daripada level sekolah. Kebanyakan masa di sekolah semua orang buat je pasal compulsory, kena buat PE, kena buat sukan, kena buat pendidikan jasmani, semua tu kena buat. Tapi sebaik sahaja ada kebebasan sikit masuk ke universiti ataupun bekerja dan sebagainya, di sana kita boleh nampak ramai orang start abaikan exercise. So exercise ni bukan yang kena buat macam teruk-teruk intensif sangat, tak. Benda-benda yang ringan, konsisten. Itu dia punya keyword adalah konsistensi. Maksudnya kita buat sedikit tapi kerap. Dalam seminggu tu 3-4 kali, 3 ke 4 hari, at least 30 minit ke sejam buat some activity. Kalau susah sangat pun kita boleh modify. Contohnya saya bagi satu contoh di hospital saya. Kadang-kadang kita tak ada masa, kesuntukan masa dan sebagainya. So ada tangga sampai ke tingkat 8. So masa lunch tu you boleh pergi naik turun tangga, jalan je. Buatlah 3 round, 5 round, berapa yang kita mampu, setakat kita tahu kita punya heart rate bertambah, itu dah start exercisekan kita punya cardiovascular system dan menguatkan otot-otot dan tulang-tulang dan sendi-sendi kita. So benda-benda semudah tu saja, naik turun tangga pun boleh dianggap sebagai exercise. So sekarang ramai orang terikut-ikut trend kan, nak buat marathon, nak buat high rocks, nak buat gym, nak buat ni, nak buat, tapi kadang-kadang badan kita tak bersedia, maksudnya tak condition untuk benda-benda tu.
0: Baik.
1: So bila kita tiba-tiba pergi buat benda ni dengan ekstrim, risiko untuk kecederaan lebih tinggi. Baik. Pasal badan kita tak bersedia. So semua benda yang kita nak buat ni, dia perlukan training, conditioning, maksudnya beransur-ansur kita tambahkan kita punya intensity exercise. Bukan tiba-tiba kan, so kebanyakan masa kita panggil weekend warrior.
0: Yeah.
1: Orang nak main bola, tiba-tiba weekend tu dia free, semua turun main. Lepas tu cederalah.
0: Cederalah pula. Yeah. Sebab mengejut lah kan. Terkejut lah kan dalam bahasa yang senang.
1: Ya, bahasa kenal, badan kita tak ready, tak bersedia.
0: Tak bersedia. Okay. Kalau di hospital pakar KPJ Perlis, doktor, pastinya urusan temujanji apa semua kan, jika kena pembedahan apa semua, pastinya cepat pantas ya nak dapat orang kata tarikhnya tu kan. Bagaimana tu doktor, boleh kongsikan sikit?
1: So macam contohnya untuk bidang saya, bahagian ortopedik, artroskopi dan sebagainya, segala kelengkapan yang saya perlukan untuk pembedahan sudah ada di hospital. So contohnya, you datang hari ini, you jumpa saya dan kita dah kenal pasti masalah, dan you bersedia untuk buat rawatan lanjutan, secepat seesok, keesokan hari tu kita sudah boleh buat. Dan macam saya beritahu tadi, macam rawatan artroskopi ni, kita punya recovery time tu agak cepat. So contohnya, you masuk hari ni, you buat operation, lusa you dah balik dah. So itu kelebihan dia. So tak payah duduk di hospital lama-lama, dan kita lebih cepat keluar dan start rawatan pemulihan dan sebagainya lah. So ramai orang tak suka duduk di hospital. Saya termasuk. Buat apa-apa nak keluar cepat, tak mau duduk sana. Jadi orang yang jenis macam on the move, dia tak mau duduk lama-lama di hospital, you know, 3-4 hari, 5 hari, 6 hari. So di dari aspek ni, memang artroskopi ataupun cara kami buat rawatan memang cepat. Saya tak suka simpan pasien saya di ward. Senang kata macam tu, kecuali terpaksa kan.
0: Betul doktor. Baik doktor, pastinya hospital pakar KPJ Perlis memberikan ya perkhidmatan yang terbaik untuk semua. Dan doktor mungkin ada pesanan ya, nasihatlah kepada pendengar kita, dan juga nak wawarkan sekali lagi tentang apa yang ditawarkan oleh hospital pakar KPJ Perlis.
1: So pertama sekali di di Pulau Langkawi ni, kemudahan perubatan tu agak terhad. Yang hospital yang terulung yang ada adalah hospital Sultan Amaliha, right? Di selain tu adalah lebih kepada klinik-klinik. So kebanyakan masyarakat rakyat di Langkawi ni ada option yang agak terhad. Okay, so terpaksa keluar daripada Langkawi. So ada yang pergi ke Penang, ada yang ambil flight pergi ke KL pun, saya tahu sakit-sakit saya kan. Tapi yang paling dekat adalah Perlis. Kebanyakan masa orang dengar Perlis ni, dia dianggap oh tempat kecil, Penang mesti lagi elok kan. So benda misconception ni perlu diklarifikasikan, diubah. Kita telah, pihak KPJ dengan kita telah mewujudkan satu sistem hospital dengan hampir ke semua peralatan yang tercanggih terkini, dengan perkhidmatan, dengan doktor-doktor yang mempunyai sub kepakaran, right? So apa yang you dapat di sana mungkin setimpal ataupun kadang-kadang boleh jadi lebih baik juga daripada di Penang dan KL. Dan pada masa yang sama, di tempat yang sangat aman dan selesa. Bila kita sakit, kita nak pergi ke sebuah hospital ataupun tempat, kita nak relax, kita nak recovery, kita nak retreat. Tapi kadang-kadang kita pergi ke Penang, ke KL, dia banyak kecoh-kecoh, jam lah, ni lah tu kan. So jadi macam stres, lagi stres. Daripada airport nak pergi coastal pun dah stres lah. Ada banyak macam ni, jam lah dan sebagainya. Tapi bila you mai ke negeri Perlis ni, ke Kangar, kita punya semua relax.
0: Tenang. Perjalanan pun tenang.
1: Perjalanan daripada Kuala Perlis ke hospital pun sangat relax. You boleh tengok di merata hijau, bukit-bukit, nature kan. So you punya langkah ke recovery, ke pemulihan tu, langkah pertama tu pun dah sangat merelaxkan. So dari segi tu memang ada banyak perbezaan berbanding tempat-tempat lain. Pasal kebanyakan hospital-hospital unggul semua di tempat-tempat yang agak pesat. So dari segi itu memang KPJ Perlis jauh berbeza daripada semua hospital lain. Dari segi parking pun tak ada masalah, dari segi pemakanan pun tak ada masalah. Di Perlis ni banyak budaya kafe. So you boleh order Grab rider apa-apa semua. Betul. Boleh my deliver kalau you tak mau keluar kan. So it's a very different experience. Mungkin lebih relax dan untuk juga expatriate yang duduk di negeri Langkawi, orang-orang Eropah, orang-orang Jepun, Korea dan sebagainya, ramai yang Malaysia as my second home program yang duduk di sini, mungkin it is a very good option for them. Don't worry, all our doctors speak English very fluently, so communication is not a barrier, and most of us are trained internationally as well. So for those foreigners who are also staying here, instead of troubling yourselves with expensive flight tickets going to Penang, KL, Singapore, yeah, do consider KPJ Perlis as an option, and maybe you can try us out and see how it fits you and how you like it.
0: Ya, doktor. Pastinya KPJ Perlis ni dekat je lah. Kalau kita dari Pulau Langkawi naik feri ke Kuala Perlis, lepas tu kita nak ke sana, dia di kawasan Kanga.
1: Betul-betul kan? Di Bandar Kanga.
0: Di Bandar Kanga. Itu dia. Mudah untuk kita ke sana. Jadi kita dah pun dapat pelbagai informasi yang sangat penting ya, doktor, tentang sendi ni. Ya, kalau kita sebut tentang bedah atau operation ni kan, memang seram lah kan. Tapi kalau dah sakit tu kena buat lah, doktor, ya. Kena dapatkan rawatan. Jadi anda boleh dapat rawatan di Hospital Pakar KPJ Perlis, doktor. Dan taliannya sekali lagi, doktor, boleh untuk dihubungi
1: 04-970-7777. Tapi jangan bimbang kalau tak dapat ni pun, ambillah handphone, just googlekan KPJ Perlis kan? Semua nombor tertera di sana. Semua information berkenaan dengan doktor-doktor kepakaran yang kita ada, semua ada di website KPJ. Dan you boleh even buat online appointment kalau nak. Ada banyak kemudahan dan yang diberikan. Kalau tak clear, call saja. Dapatkan information yang lebih lanjut.
0: Baik. Semuanya di hujung jari sekarang, doktor. Baik, doktor. Terima kasih banyak-banyak. Sampai kita bersiaran lagi. Di masa akan datang. Terima kasih bersama kami. Terima kasih berlayar ke Pulau Langkawi. Kena gerak sikit ke sini, doktor. Terima kasih, doktor.
1: Terima kasih.
0: Ya, itu dia tadi kita bersama dengan Dr. Taran. Beliau merupakan pakar bedah ortopedik dari Hospital Pakar KPJ Perlis. Jadi perkongsian doktor yang mana telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesedaran kita semua tentang pentingnya mendapatkan pemeriksaan awal sekiranya mengalami masalah sendi. Jadi anda bolehlah menghubungi Hospital Pakar KPJ Perlis. Iklan sat diterbitkan oleh Gigi, dan penerbit VMIX kita Aiman. Terus bersama Langkawi FM.

0: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Jelak pagi Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama kami dan juga ada yang sedang mendengar melalui RTM Klik. Okay, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau melalui App Store atau juga melalui App Gallery. Okay, selepas ini anda akan bersama dengan Natia dalam siaran Bahasa Inggeris Activate di Langkawi FM sebentar saja lagi, 11 pagi hingga 3 petang. InsyaAllah saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Kembali bersama anda minggu depan lah macam biasa. Hari Selasa dan juga hari Khamis. Selasa petang, okay, 3 petang. Kalau hari Khamis, 6 pagi sampai 11 pagi. Okay? Terima kasih penolong jurutera yang bertugas sejak awal pagi tadi, iaitu Rizwan atau Mr. Cheng kita yang berada di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Okay? Jaga diri baik-baik tau. Semangat. Teruskan semangat kita bersama. Kita cari tenaga yang baik. Kita sebar keluarkan tenaga yang baik-baik dan kita tularkan perkara yang baik-baik. Okey, pastinya kebaikan itu akan kembali kepada kita insya-Allah. Ha, sentiasa bersemangat bersama Langkawi FM. Jumpa lagi Malaysia. Bye-bye.

0: Jalur gemilang itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggulung.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada era 1980-an, RTM memperkenalkan kaedah on location editing menggunakan unit mudah alih bagi mempercepatkan penyampaian berita.
0: RTM 80.
3: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang, tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is my fight song. Take back my life.
4: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

0: More music.
1: More music.
0: Let's talk.
1: Let's talk.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan.

0: Knockaway FM.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700,000 rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, Tebing Barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Tanda pagar, bebaskan Palestin.

Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM. Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini ekspresi 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Natia Zainal yang telah teman anda daripada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang menerusi segmen Activate. Pastinya lagu-lagu English lah kan. English selection orang kata. Lagu-lagu terbaik yang diputarkan beliau sebentar saja tadi. Dan untuk jam yang pertama ekspresi, seperti biasa kalau hari kami kita ada Adin. Pun begitu, Adin, hari ini kita ulang siar, okey? Ulang siar juga berkenaan dengan tajwid. Di waktu yang sama pukul 3.30 minit petang hingga pukul 4 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: apa lagi?
1: Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan PK.
2: Mak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terstreama langsung RTM Play.
4: Ya, Adin, 3.30 minit petang akan ke udara di Langkawi FM. Walau bagaimanapun, tiada pun streaman langsung kerana ini adalah siaran ulangan untuk Adin hari ini, hari Khamis 24 September 2026.

0: Locally FM.
1: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Kamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
2: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
1: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
1: Kamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
1: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta postriman langsung RTM Click.

0: Alhamdulillah, hari ini kami seperti biasa kita kembali bersiaran di dalam program Tajwid dan Tafsir Al-Quran dalam rancangan Adin di Langkawi FM bersama dengan yang berusaha Ustaz Haji Muhammad Zahir bin Sa'ad yang akan menyambung ayat-ayat bacaan kita. Hari ini kita akan sambung surah Al-Hasy ayat 17 hingga 24 di halaman 548. Tapi sebelum tu, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Raya macam mana Ustaz?
1: Meriah lah.
0: Meriah lah.
1: Meriah dengan korban insyaAllah.
0: Raya kat sini lah.
1: Raya kat sini.
0: Baik Ustaz, sebelum kita mulakan pengajian kita Ustaz pada petang ni, jom kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Hafiz. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

0: السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi dengan hukum-hukum tajwid. Minggu lepas kita dah menyelesaikan beberapa hukum-hukum waqaf ibtida. Kemudian hari ini kita akan masuk latihan ke-66. Di tuan-tuan perempuan yang ada buku risalah panduan tartil Al-Quran, insyaAllah kita akan bincang masalah azan, iaitu bertajwid pada kalimah kalimah azan. Azan semua orang tahu azan. Tapi ada benda-benda yang kita nak kongsi. Mungkin ada tempat-tempat yang kita boleh baiki. Kita nak bagi elok lagi kalimah azan yang kita azan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita buat kesilapan. Jadi kita tengok di halaman 96 mencatatkan kalimah azan adalah kalimah tauqifiyah ataupun kalimah yang telah ditetapkan berdasarkan dalil yang jelas daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak boleh kita nak reka sendiri-sendiri. Hukum melakukan azan adalah sunat muakkad, mana sangat dituntut. Melafazkan azan secara bertajwid adalah wajib. Ini yang nak bincang ni. Melafazkan lafaz azan adalah secara bertajwid adalah wajib. Di sini kita tengok para fuqaha ilmuwan tidak meletakkan hukum tajwid yang khusus dalam melaungkan azan seperti mana penjagaan hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Nah, terutama dalam hukum mat lah, kan kita azan dia panjang kan. Kalau dalam hukum mat dalam Quran, kalau berkata-kata mat alik disukun, kita boleh baca 2, 4, 6 paling panjang. Tapi dalam hukum kita melaungkan azan diberi kelonggaran. Cuma ada tempat-tempat yang kadang-kadang kita tak perasan. Contoh dalam hukum menarik sukun yang sebutkan tadi, dalam Al-Quran dibaca 2, 4, 6 harakat. Nah, paling panjang dalam azan diharuskan hingga 10 ataupun 14 harakat. Sebab kita nak lagu kan tu. Jadi contoh hayya 'alas solah ataupun hayya 'alal falah. Kita nak sebut hayya solah berlagu. Hayya la solah dah lebih 6 harakat dah. Di sini kita dalam buku yang saya bacakan tadi, buku risalah panduan atau tertiak Al-Quran, dia bagi kelonggaran sehingga 10 ataupun 14 harakat. Contoh sama juga hayya alal falah. Kalau kita baca tak lagu, tak sedap.
1: Betul.
0: Hayang la solah, mana nak sedap. Hayang la falah, tak sedap. Nak kena berlagu. Bila berlagu dia panjang. Namun jangan keterlaluan.
1: Tak jangan panjang pula sangat.
0: Bila nak berhenti kan? Dia panjang sangat sampai sampai 20 harakat. Tu tak boleh. Jadi ada juga dia punya panduan ya yang kita nak kongsi kat sini. Di antara kesalahan-kesalahan oleh sesetengah muazzin, bukan semua orang. Mungkin anak-anak kita atau kita yang jarang-jarang azan, kita pi azan. Jadi kita kena belajar. Contoh memanjangkan huruf alif pada kalimah Allah. Kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu yang alif yang pertama tu tak boleh panjang. Sama macam kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar yang panjang lam tu. Allahu Akbar. Tak boleh alif, tak boleh panjang. Contoh Allah, mana boleh dia panjang. Dia dah melibatkan makna lain dah. Kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau kita panjangkan Allah Akbar, maksud adakah Allah tu Maha Besar?
2: Dah jadi lain.
0: Tapi kita tak tahu lah mana ada kan. Kita bukan orang awam, tak tahu. Itu kita kena belajar. Itu contoh. Memanjangkan alif pada kalimah Allah. Dan yang kedua, tidak membezakan antara bunyi hak dengan hamzah. Kita tengok kat sini muka surat 97 tu dia bagi apa lafaz ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada orang baca Allahu akbar. Allahu akbar. Disambung. Sedangkan Allahu akbar. Tempat ni lah yang kadang-kadang kita tak perasan. Sedap-sedap dah lagu-lagu dah. Tapi tak meraihkan bunyi hamzah ataupun dengan huruf ha.
2: Macam yang tu maknanya makna dia dah bunyi makna dah maksud lain lah.
0: Maksud lain lah. Dah tukar huruf. Yang tadi pun kita baca tak tukar tapi dipanjangkan pun dah berubah makna. Jadi kita kena berhati-hati. Tuan-tuan tengok di halaman 97 dia bagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama, alif lam syamsiah wajib diidghamkan. Allahu kena diidghamkan. Masukkan dalam lam. Yang kedua, mad tabi'i. Lam tu Allahu Akbar. Lam tu mad tabi'i. Makna dua harakat. Dua harakat. Kalau lebih pada tu tak boleh lah. Tapi ada tempat-tempat yang dibolehkan yang saya sebutkan tadi, hainal solah, hainal falah tu. Okey. Kemudian yang ketiga, wajib ditahqiqkan hamzah qat'i. Wajib ditahqiqkan hamzah qat'i. Itu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bagi bunyi hamzah. Jangan Allahu akbar. Itu yang tak.
2: Dia
0: tak
2: macam kena pause dulu sekejap.
0: Allahu akbar. Allahu akbar. Bukan Allahu akbar.
2: Oh, kalau Azim macam tu salah lah.
0: Tak boleh.
2: Sebab kadang-kadang
0: hamzah dah tukar juga, kan? Bukan semua lah.
2: Betul.
0: Dia tukar hamzah dengan waw. Allahu akbar. Tapi orang tak perasan.
2: Dia kadang dia nak macam satu jadi satu ayat atau satu perkataan
0: macam tu kan. Jadi di situlah kadang-kadang kita nak kena perhati dan kita kena betulkan. Kemudian yang kelima, mak tabi'i. Yang kelima, mak tabi'i pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua harakat. Ni dalam buku ni. Kemudian sukunkan ro tanpa mat. Yang ujung tu Allahu ujung. Akbar, Allahu Akbar. Yang tak bolehnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal apa pergi panjang dekat roh? Ada kan? Ada orang panjangkan kat situ? Ada kadang-kadang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roh tu mana boleh panjang? Disebut kat sini, sukunkan roh, matikan roh tanpa mat. Tu baru tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, dia tahqiqkan hamzah qat'i. Mana nyatakan bunyi hamzah. Asyhadu. Bunyikan hamzah. Asyhadu. Bagi bunyi hamzah
2: kena terang, sebut tu bagi jelas.
0: Kemudian sempurnakan makhraj huruf sin dan ha. Asyha. Asyha. Bukan asya. Asyhadu, asyhadu tak betul. Asyhadu.
2: Asyhadu.
0: Yang kedua ha ni bukan ha. Bukan ha. Ha. Bukan asyha. Asyha. Kalau ha dia dipangkal halkum. Asyha dipangkal. Kalau ha di tengah-tengah. Asyha tak betul lah. Dia kena asyha dan dipangkal, bukan di tengah. Huruf-huruf halkom. Ada yang pangkal, ada tengah, ada di atas, di ujung. Tempat tu kita kena tengok. Pastikan huruf yang tersebut tu, raikan huruf tu. Ashhadu an la ilaha illallah. Okay? Sama juga dengan Allah. Dia mati bertemu dengan lam, sempurnakan idgham bila gunnah. Ashhadu an la, Allah. Idgham mana hilangkan. Hilangkan apa? Hilangkan bunyi nun mati, an. An tak bunyi an lah.
2: Al. Dia tak bunyi an lah.
0: Bunyi al. Tapi tak boleh panjang kat situ. Jadi ada orang macam asyhadu Allah. Tak boleh, mana ada mat kat situ. Satu juga kadang-kadang, bukan semua orang sebut ni. Dia ada kadang-kadang mungkin kanak-kanak. Sempurnakan idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat, ma'ja ismun fasil. Ashhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ma'ja is. Di situ yang panjang empat harakat. Ashhadu an la ilaha illallah. Ada wah azan. Ashhadu an la ilaha. Di terbalik. Yang patutnya ashhadu an la, empat harakat. Ila tu dua harakat. Dia yang datang la ilaha illallah tu dia panjang. Itu pun kadang-kadang jumpa juga. Jadi kita kena baca idgham apa ni, ijma' jaiz munfasil, boleh baca 2 4 6 harakat. Kemudian yang berikutnya, illallah, illallah sempurnakan tasydid. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah, bagi bunyi tasydid kat situ. Atas lam tu ada tasydid. Ataupun setengah tempat dia panggil apa? Sabdu. Sabdu. Yang ketujuh, man'arik sukun. Man'arik sukun di belakang tu. Ashhadu an la ilaha illallah. Biasanya orang baca panjang lah kan. Man'arik sukun kalau tengok dalam Quran 2, 4, 6 harakat. Dalam azan pun kita baca, boleh baca 6 harakat. Bila ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama juga ashha. Ashha, shin mati, bila ha bukan ashha, bukan ashha. Kemudian anna, anna yang ketiga, wajibul ghunnah, dengung dua harakat. Ashhadu an, dengung lah. Nah, dua harakat. Muhammad sama juga wajibul ghunnah. Ashhadu anna Muhammad, dua harakat dengung, wajibul ghunnah. Kemudian madar Rasulullah, sini sempurnakan idgham bila ghunnah. Okey. Kemudian kita nak masuk sikit lagi, hayyal solah, hayyal falah. Dekat hayyal solah tu boleh baca sampai 10, walaupun kita disebut sini mat arik disukun, tapi dalam azan dibolehkan sampai 10 ataupun 14, panjang-panjang pun 14 harakat. Sebab kita nak berlagu. Kalau tidak ni tak sedap lah.
2: Betul. Tidak azan cepat habis.
0: Azan cepat habis. Jadi kita berlagu. Hayya cuba kita kira tengok berkat. Jangan sampai lebih pada 14 harakat. Kalau kita apa, kita tak azan, tak berlagu, mana nak sedap. Jadi macam khamat lah pula kan.
2: Betul. Kadang kadang ada juga kan kita dengar macam dia azan tu jadi macam sampai habis nafas pun ada, macam tak berhenti-berhenti kan.
0: Kita dah
2: tak tahu lah berapa belah rakaat tu, tak pasti lah.
0: Jangan sampai melebihi apa tu 14 harakat. Ini yang dalam bukunya, buku lain saya tak tahulah. Ini buku yang kita tengok, Risalah Panduan Tartil Al-Quran. Dia sebut Hayya 'alas-Shalah, Hayya 'alal-Falah, itu dibaca sampai paling-paling panjang pun 14 harakat. Kita dimaafkan sehingga 10 ataupun 14 harakat. Itulah tempat-tempat yang boleh kita kongsi. Nah, nak pergi satu persatu, kita ada banyak lagi nak cakap ni kan. Itu sebahagian daripada apa yang boleh kita kongsi dalam masa kita azan. Dipastikan kita azan bagi betul ikut hukum tajwid.
2: Tapi ustaz kan, saya nak tanyalah, kalau macam bacaan tadi itulah, ada yang tertukar, ada yang sepatutnya kena pendek, pendek orang macam panjang ke apa kan. Jadi azan tu dia jadi macam
0: tak
2: mana?
0: Tak ikut hukum tajwid. Tak ikut hukum tajwid. Contoh tadi mat arik sukun kita baca 4. Paling panjang pun 5 harakat. Mak jaiz munfasil. Ashhadu an la ilaha illallah, la ilaha. Situ yang panjang nampak rakan. Yang kita baca terbalik. Ashhadu an la ilaha. Mana boleh la tu panjang? Nah, ilaha tu panjang. Yang kedua tu ilaha illallah, ilaha. Dua harakat.
2: Dua harakat.
0: Jadi dia terbalik dah, tak ikut tajwid lah.
2: Itulah, takkan sebab takkan kita nak azan pula lagi.
0: Sekali. Maknanya
2: nak betulkan.
0: Nak azan pun kena belajar jugalah. Yang kedua, kita kena lagu azan. Tak boleh lebih azan lagu Nustan pula, benar boleh.
2: Ikut pandas ni.
0: Ada lagu dia. Quran pun ada lagu dia. Dan dia kata zayyinu, mana kalau boleh ia berlagu, bagi sedap lah. Jadi orang yang suara azan suara sedap tu, dia dapat bonus lah. Yang pertama dia azan, yang kedua dia dengan lagu-lagu yang sedap-sedap kan. Jadi kita tengok yang antara bangsa yang Arab tu, orang Indonesia, dia azan sangat-sangat merdu. Nak panggil orang ramai. Tapi sebelah-sebelah tempat dia azan bunyi pendek-pendek ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang azan lah kan. Tapi tak nak lagu.
2: Kadang macam dalam kampung,
0: macam dalam kampung
2: tinggal kan, tinggal apa orang kata, orang tua-tua, orang gempal kan. Kadang macam itulah yang duk pergi azan pun dah umur berapa kan.
0: Nampak pun dah pendek lah kan. Dia kena ada barisan pelapis lah gambarnya. Itulah yang sempat kita kongsi untuk petang ni. Mudah-mudahan apa yang sempat kita kongsi dia boleh berikan panduan, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ustaz Zahir di atas perkongsian ilmu pada petang ini. Baik, bagi anda yang tidak berkesempatan mendengar, anda boleh menonton semula rakaman Adin di platform media sosial Langkawi FM. Diharapkan semoga Ustaz Zahir kita sentiasa diberikan kesihatan yang baik, Ustaz, ya.
0: InsyaAllah. Kita ada satu lagi ya, kita ambil pengajaran ayat.
2: Lupa nak tanya pengajaran
0: ayat apa untuk yang hukum tajwid dalam ayat yang dibaca mungkin tak sempat. Tapi saya dah sentuh dalam azan tadi, boleh dikat panduan juga. Untuk pengajaran ayat, saya ambil ayat 18. Kalau tuan-tuan masih bersama kita, tuan-tuan boleh tengok. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ni kalau kita baca betul-betul takut. Apa maksud dia? Kita tengok ke sini. Ayat minggu lepas, Allah Ta'ala cerita minggu lepas, Allah menceritakan kepada kita sifat-sifat orang munafik dalam ayat 16 yang kita bincangkan minggu lepas. Maka Allah peringatkan kita pula hari ini yang kita baca ni, orang-orang beriman, supaya bertakwa kepada Allah seperti yang diceritakan dalam ayat yang ke-18. Di apakah peringatan Allah dalam ayat 18 yang diminta kepada kita sebagai orang-orang beriman? Yang pertama dia sebut apa sini? Kita tengok balik. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa maksud takwa? Takwa yang kita sebut mudah faham, tunduk patuh melaksanakan segala titah perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu makna orang yang bertakwa. Tunduk patuh menunaikan segala titah perintah Allah. Jadi ada dua lah, satu Tuhan suruh kita buat, yang kedua Tuhan larang. Contoh, Tuhan suruh kita semayang, Tuhan suruh kita berpuasa, Tuhan suruh kita apa ni, berkorban bagi yang mampu. Itu Tuhan suruh buat. Kalau kita buat, dapatlah pahala. Dan dalam waktu yang sama, Tuhan larang kita buat benda-benda yang diharamkan. Contoh, kita dilarang untuk minum arak, berjudi dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam titah perintah Allah yang wajib kita ikut. Yang kedua, Allah Ta'ala peringatkan kita, perhatikanlah apakah persiapan yang kita sediakan untuk hari esok, hari akhirat. Liradin tu makna esok ni. Seolah-olah esok ya. Kita bukan hari mati, kita kan tahu bila nak mati. Jadi seolah esok tu kita tak tahu kita boleh hidup atau tak boleh hidup. Jadi dia kat sini, perhatikan apakah persiapan yang kita sediakan untuk hari esok, itu hari akhirat. Itu persiapkan amal-amal soleh, amalan-amalan yang baik yang akan mendapat keuntungan di hari akhirat. Kita buat amal soleh, dapatlah keuntungan di hari akhirat. Bahkan kat dunia lagi pun dah dapat dah kebaikan. Kita buat baik, orang puji kita, orang suka kat kita. Kat akhirat kita akan dapat keberuntungan. Sebab apa? Sebab semua amalan kita, tak kira yang baik ke, yang buruk ke, yang kita buat kat dunia hari ni, akan dihisap satu persatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditimbang, nah, mana yang lebih berat, kebaikankah yang kita buat ataupun keburukan, nah, adi ketaatan ataupun kemaksiatan. Adi kalau yang ditimbang tu berat kebaikan, berat tentang ketaatan, insyaAllah selamatlah. Tapi yang ditimbang kan dipanggil al-mizan. Al-mizan tu makna timbangan Allah di mahsyar esok. Ditimbang amalan kita yang mana berat, masuk syurga. Berat amalan kemaksiatan, di amalan keburukan, maka neraka lah. Itu habang dah siap dah. Cari, sediakan amalan-amalan liradin untuk hari akhirat besok. Allah sebut esok li ghadin untuk menggambarkan jangan ditangguh-tangguh untuk buat kebaikan. Kalau kita nak buat kebaikan, jangan duduk tangguh. Aku tunggulah insya-Allah tahun depan aku nak sedekah. Kalau kita mampu sekarang, kenapa kita tak sedekah? Sedekahlah walaupun seringgit. Bukan nanti banyak. Betul. Seringgit di sisi Allah tak sama dengan 100 ringgit depan anak manusia. Yang penting ikhlas. Dia untuk mengamalkan jangan ditangguh untuk berbuat kebaikan, jangan ditangguh untuk bertaubat. Kita tahu kita buat dosa banyak tiap hari kita buat. Jadi jangan ditangguh, buat segera. Allah gambarkan kecepatan akhirat itu dalam surah An-Nahl ayat 27, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Disebut kat sini dia kata apa? Terlampau cepat, seolah-olah kiamat tu sekelip mata ya. Kita kan tahu mungkin besok boleh kiamat, kita tak tahu.
2: Betul.
0: Esok hari Jumaat.
2: Dia selalu bila nak hari Jumaat tu yang takut tu.
0: Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat.
2: Betul.
0: Itu bukan Jumaat apa tahun depan ke, tak tahu. Dia boleh berlaku sekelip mata ya. Sebab tu jangan kita leka dengan kehidupan dunia yang sementara ni. Ini Tuhan habaq kat sini. Esok kita tak boleh nak pergi duk pergi habaq kat Allah Ta'ala. Habaq tak habaq kat, tak habaq ni dah habaq lah ni. Kita baca-baca lah mungkin kita tak faham. Jadi dalam kesempatan yang terbatas ni, kita ingatkan diri kita, terutama diri saya sendiri. Sama-sama lah kita cari bekalan akhirat insyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Allah Alam.
2: Dan satu lagi Ustaz lah, macam Ustaz cakap tadi, semua amalan kita akan dihisap kan, sama ada baik ke buruk ke,
0: semua kena.
2: Semua. Dan saya pasti antara yang akan banyak yang dihisap adalah pakaian-pakaian kita. Betul tak Ustaz? Sebab itulah selalunya kan. Dan ni sebenarnya nak beritahu ni, untuk makluman, Kumpulan Anak Muda Utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai seperti ketetapan berikut. 6-7-8 Jun.
0: Ya.
2: Pada pukul 10 pagi hingga pukul 6 petang di Masjid Al-Hanaqwah Langkawi. Elok. Pakat-pakat pi. Manalah tahu Ustaz kan. Mungkin baju tu kita dah rasa
0: kita tak pakai dah.
2: Tapi ada orang yang perlu. Ada orang yang nak beli apa semua kan. Jadi inilah masanya.
0: Untuk infakkan sebahagian harta kita.
2: Cuma janganlah bagi yang pakai yang pelik-pelik Ustaz. Yang tu selalu betul kan.
0: Kadang-kadang saya jumpa dah, kita pun tak mahu dah.
2: Betul.
0: Dah koyak dah bukan. Carilah yang orang boleh pakai. Ada orang akan pakai insyaAllah.
2: Itulah apa orang kata, semangatlah kita. Baik Ustaz, itu sahaja untuk hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Yang Musa Ustaz Haji Muhammad Zahir bin Saad pada hari ini, kerana berkongsi pelbagai macam-macam lah. Kita kongsi pasal azan lah, pasal pakaian lah, pasal hari akhirat pun semua kan. Dan diharapkan semoga Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik Ustaz. Semoga kita dapat lagi Ustaz dengar perkongsian-perkongsian Ustaz.
0: InsyaAllah
2: panjang umur murah rezeki Ustaz. Kita jumpa lagi di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
4: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
3: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
5: Bak Haruni rajin beribadah, Maryam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
3: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
6: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
3: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM, serta persembahan langsung RTM Click.

0: Refleksi.
1: Ya, soalan mengapa orang yang terlalu setia dalam perhubungan selalunya dikhianati, terluka dan kecewa. Selamat berjumpa kembali dalam Refleksi. Kita akan bercakap mengenai orang yang terlalu setia dan selalunya dikhianati, terluka dan kecewa. Pada pandangan saya, kesetiaan tidak pernah menjadi punca seseorang itu terluka. Yang melukakan ialah apabila kesetiaan itu tidak dihargai oleh orang yang menerimanya. Orang yang setia biasanya mempunyai hati yang ikhlas. Mereka percaya, memaafkan, bertolak ansur dan sanggup menunggu. Malangnya, tidak semua orang mempunyai tahap kematangan emosi dan komitmen yang sama. Ada beberapa sebab mengapa orang yang sangat setia sering kelihatan lebih terluka. Mereka memberi sepenuh hati. Apabila kita memberi separuh hati, luka itu mungkin kecil. Tetapi apabila kita memberi sepenuh hati, kehilangan itu akan terasa lebih mendalam. Mereka melihat potensi, bukan realiti. Dan mereka ini berharap orang yang disayangi akan berubah. Sedangkan perubahan hanya berlaku jika orang itu sendiri mahu berubah. Mereka terlalu sabar. Kesabaran iaitu adalah satu sifat yang baik, yang mulia. Namun, jika kesabaran menyebabkan seseorang itu terus menerima layanan yang tidak baik tanpa batas, ia boleh menjadi beban kepada dirinya sendiri. Fikirannya akan terganggu dan ianya akan mengalami stres dan depresi. Dan kesihatan mental mula terganggu bukan bermaksud seseorang itu lemah, ya. Ia adalah keadaan emosi, pemikiran dan jiwa yang mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita merasa dan cara kita bertindak. Ramai orang kelihatan senyum tetapi sebenarnya sedang memikul beban yang berat. Oleh itu, jangan mudah menghukum kerana kita tidak tahu apakah perjuangan yang sedang mereka lalui. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesihatan mental kita? Cubalah berbual dengan orang yang boleh dipercayai. Berehat secukupnya, mendekati diri kepada Allah dan belajar menerima bahawa tidak semua perkara dapat kita kawal. Pagi ini saya ingin memberi satu kata-kata hikmah yang berbunyi, "Healing begins when we choose to be kind to ourselves." Bermaksud penyembuhan bermula apabila kita belajar menyayangi diri sendiri. Sekian untuk hari ini. Jumpa lagi esok, insyaAllah. Ingat, jagalah mental kita.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.
1: Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu. Okey, jam yang kedua untuk ekspresi hari Khamis 24 September 2026 bersama dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Cici teman anda untuk hari ini, okey? Baik, selamat memandu pada anda yang sedang memandu pulang dari tempat kerja kan, on the way ke balik rumah ataupun dalam perjalanan untuk ambil anak sekolah kan. Ha, nak pergi ngopi-ngopi dengan kawan-kawan pun tak kisahlah apa jua urusan anda hari ini kan. Ha, berhati-hati di jalan raya. Dan jangan disebabkan oleh kecuaian kita orang lain jadi mangsa juga, okey? Baru 2 hari lepas kita dikejutkan dengan pemergian 2 pelajar sekolah yang maut dalam kemalangan yang tragis di jalan Simpang Kenyum menghala ke Nyok Ciabat. Sianakan salam takziah buat ahli keluarga mangsa. Dan itulah orang kata berhati-hati di jalan raya. Dan pesanan juga untuk adik-adik kita ni kan, kalau nak keluar pakai topi keledar, okay? Walaupun dekat, sayangi nyawa anda. Nyawa tak datang 2 kali kan, nyawa sekali sahaja. Jadi lindung kepala, lindung nyawa kita juga. Pandulah dengan berhati-hati, jangan laju, jangan menekan-nekan, okey? Nak pergi mana, Langkawi saja kita ni kan, tak ada kata jam yang teruk-teruk sangat. Baik, ramalan cuaca hari ini, Met Malaysia meramalkan hari ini sebelah petang dan juga malam ribut petir di beberapa kawasan dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Dan untuk panduan muslim dan muslimat, solat fardu asar hari ini akan masuk pada pukul 4.26 minit petang. Jadi terus layan Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa. Kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الحمد لله مسلمين مسلمان para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita jadi seorang hamba yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, kita ini sentiasa kena menjaga amanah dengan baik. Amanah ini ialah salah satu orang yang kita percaya kepada orang tu, kita akan memberikan satu amanah. Nah, satu amanah. Salah satunya ialah amanah yang paling kita kena jaga. Apa kata dalam riwayat Tirmizi, al-mu'minu aminun wal muslimu muslim. Nah, so seorang mukmin itu amanah. Nah, seorang muslim itu selamat. Bila mana kita menjaga amanah dengan baik, insya-Allah kawan kita akan jadi selamat. Maksudnya dekat sini, kalaulah kita tidak menjadi seorang yang kalau kita tak jadi seorang yang tidak beramanah, ataupun jadi seorang orang yang tidak beramanah, jadi bahaya kepada orang lain. Karena orang pun akan lebih jauh daripada kita sebab kita tidak beramanah. Nabi SAW pun, sifat Nabi SAW beramanah. Nabi SAW tidak mengkhianatinya. Karena jadi muslimin muslimat, amanah inilah salah satu bahagian karena ataupun kepercayaan. Macam bos kita nak bagi kita satu amanah. Amanah apa aja? Amanah kerja ke, rahsia ke dan sebagainya lah. Sebab dia percayakan kepada kita. Karena jadi Allah, apa kata Allah dalam firman Allah surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan menunaikan amanah. Karena jadi bila mana orang beri amanah, kita jaga dengan elok, kita pegang dengan elok. Mudah-mudahan dengan sifat akhlak kita yang baik tadi, akan menjadilah seorang yang bertakwa. Jadi seorang yang akhlak yang baik dan berilmu, percaya kerana mereka ini menjaga amanah di dalam keadaan mengetahui ataupun dalam keadaan harta. Walaupun ilmu itu bagus, dia akan jaga daripada segi semua. Ilmu ke, anak kalau orang bagi amanah tentang harta, dia akan jaga. Kalau orang menceritakan amanah tentang masyarakat, dia akan jaga. Nah, dia akan tunaikan amanah tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nokowi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.26 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Espresi.
1: Ya, Espresi 4:45 minit petang. Itu dia Just Bonda daripada Warisan. Berlagu itu berkenaan dengan nasihat daripada orang kata apa, seorang ibu yang mengajar kita sentiasa mengenal jasa dan juga pengorbanan. Okey, seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah dalam membesarkan anak. Setiap teguran dan juga kemarahan ibu bukanlah tanda kebencian. Okey, marah bukan tanda benci tapi tanda sayang. Okey, tetap lahir daripada kasih sayang dan keinginan untuk kita anak-anak ni menjadi insan yang berjaya. Oleh itu, hargailah ibu anda selagi hayatnya masih ada. Berbaktilah kepada mereka. Okey, kerana di sebalik setiap langkah kejayaan kita hari ini tersimpan doa, pengorbanan dan juga kasih sayang seorang bonda yang tiada ternilai harganya. Itu dia, rasa sedih kan bila bercakap pasal ibu ni, auto main rasa sebok sekok dalam dada no. Anda yang masih mempunyai ibu kan, berbaktilah kepada mereka, kenang jasa mereka dan orang kata apa, jangan abaikan orang kata setiap nasihat ibu dan minta ibu untuk doakan kita. Sebab apa? Doa seorang ibu tiada tandingannya dan tak ada lapisan. Orang kata tiada hijab doa seorang ibu. Itulah penentu masa depan kita dan juga kejayaan kita. Baik, pukul 4:47 minit petang. Itu tadi berkenaan dengan nasihat ibu. Ini pula berkenaan dengan nasihat polis, yang mana pihak polis menasihatkan ibu bapa, okey, agar sentiasa memantau pergerakan anak-anak dan memastikan kenderaan yang digunakan, terutamanya motosikal, ditunggang oleh mereka yang mempunyai lesen memandu yang sah serta mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Jangan sesekali membiarkan anak-anak kita menunggang dalam keadaan yang membahayakan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Okey, ibu ayah, ingat pesan pihak polis ini. Sebab apa? Ini adalah rentetan kes yang menyebabkan dua pelajar maut akibat kemalangan jalan raya pada tengah hari Selasa lalu, dan kes ini masih dalam siasatan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan kematian dan orang kata memandu secara melulu. Okey, pihak polis juga menyuruh kepada mana-mana individu yang menyaksikan kejadian tersebut atau mempunyai rakaman kamera papan pemuka dashcam di kawasan sekitar untuk tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Baik, pukul 5 petang sekejap lagi kita akan ke pusat berita nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Ini dia masing-masing Ernie dan juga Govinda. Tapi...

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 5.17 minit petang, jam yang ketiga untuk segmen ekspresi hari Khamis 24 September 2026. Cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Dan waktu ini, jam ini, saat ini, minit ini kan, sehingga pukul 7 malam, 2 jam terakhir untuk segmen ekspresi setiap hari sebenarnya. Kita ada ekspresi dan kenangan, iaitu putar dan juga siar lagu-lagu 90-an, 80-an pastinya. Orang kata lagu-lagu awal 2000, lagu-lagu yang sangat orang kata evergreen lah ni. Malar segar. Walaupun sudah berlalu begitu jauh lamanya kan, tahun demi tahun, tapi masih lagi terngiang-ngiang, melekat di setiap bibir orang kata kan, masyarakat lah no. Kalau pasang je lagu, orang makna kata boleh ikut. Baik, untuk hari ini saya nak kongsikan kepada orang kata mungkin mak-mak kita juga kan, pesara kerajaan swasta, jangan jadi sasaran utama skamer. Skamer ni licik sebenarnya kan, dia tak kira pesara ataupun yang belum bersara sebenarnya, tapi sasaran utamanya memang golongan pesara lah, sebab dia tahu dapat duit banyak bagai bulan jatuh ke riba. Golongan pesara antara kumpulan yang kerap menjadi sasaran penipuan dalam talian itu yang

0: diperkatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, yang mana beliau mendedahkan pesara kerajaan dan juga swasta yang mencapai usia tertentu menjadi sasaran skema. Sebab apa? Mempunyai akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP atau menerima bayaran gratuiti. Dan beliau berkata pesara kerajaan atau swasta yang sudah mencecah 55 tahun dah boleh keluarkan KWSP kan. Hak ni hak nak jadi orang kata love scam lah. Apalah no. Menang benda tu, menang benda ni. Tapi kena bayar modal dulu. Dok pun buat kes mahkamah lah, itulah inilah. Ada saja akai depo no. Licik. Jadi kita kena berhati-hati dan nasihat kepada ibu ayah kita juga kan. Jangan duk angkat sebarang, orang kata sebarang call yang hampa tak kenal kan. Orang tua tahu apa kan. Dia pun main angkat saja dan tak tahu kan, kadang-kadang menjadi mangsa yang tanpa sedar pun sebenarnya. Okay. Baik, pukul 5.30 saat lagi kita ada Langkawi sana sini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus layan Langkawi FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.
1: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.

Messi dengan setiap hari 5:15 pagi hingga 7 malam di Langkawi FM.

Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Ekspresi kenangan.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya, jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada era 1980-an, RTM memperkenalkan kaedah on location editing menggunakan unit muda alih bagi mempercepatkan penyampaian berita.
0: RTM 80.
3: Nokowi FM.
4: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam

Jikalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup Aziz. Tapi lebih baik kita bersama. Tuhan akan menolong pada orang yang berada.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Ya, Radio Malaysia Langkawi FM, 6.50 minit petang menghampiri pukul 7 malam. Sampai di sini sahaja tugasan Cici untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selamat berhujung minggu kepada anda kan. Kita semua yang bercuti esok hujung minggu. Namun begitu ada yang kerja kan. Selamat bekerja juga diucapkan kepada anda. Hari Jumaat kan, khusus asas haji 1448 Hijriah akan bermula esok. Persediaan bakal haji diperkukuh. Okey, persediaan awal bakal haji musim 2027 Masihi diperkukuh melalui khusus asas haji yang akan bermula esok. Lembaga Tabung Haji TH melalui kenyataan memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Kalau di Langkawi, hari Sabtu akan diadakan di Masjid Al-Qadim untuk jemaah-jemaah bakal-bakal haji dan hajah. Okey, baik, tinjauan cuaca sekali lagi saya maklumkan kepada anda malam ini. Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa kawasan, suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat juga, solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.17 minit malam. Saya dengan ini melabuhkan tirai ekspresi hari ini. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa. Kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Dunia setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Alif Lam Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian, dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya.

Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian, hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula, ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar huru-haranya.

0: Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembang yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan, Nabi cerita ummati ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa, supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aku qala za astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada ni.
1: Betul.
0: Mungkin yang sedang memandu ni di kawasan anda hujan lebat. Jadi kena lagi hati-hati mandu. Lagi-lagi kita kena langkah terberi laluan pada motosikal.
1: Betul. Lagi-lagi keadaan cuaca yang hujan. Lepas tu gelap pula tu. Yang naik motor ni kadang-kadang dia dah berhenti tepi dah Zura. Dah lama dah dia berhenti. Tapi agaknya hujan tu tak ada dereda. Jadi lagi merisaukan, menambah kerisauan orang di rumah. Dia balik juga kan. Kita pun sama-samalah tengok-tengok lah dia. Janganlah kita nak tukar lorong tak bagi signal tu, bahaya.
0: Betul. Untuk anda jadi yang memandu tu, hati-hati memandu di mana saja anda berada. Mungkin dengarkan kami lagi. Terima kasih banyak-banyak juga ni. Tak tukar siaran. Bermula pukul 4 pagi. 4 pagi. Wow. Hebatnya kamu Zura. Bermula 4 petang tadi. Sampai dia kata nak pukul 8 ni. Masih lagi dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okay?
1: Tapi saya percaya 4 pagi tu sebabnya kadang-kadang kita kalau dah dengar radio ni, kita tak tukar dah.
0: Bersambung-sambung. Hantunya, nasional paginya. Aspirasi lagi ada. Relax lagi ada. Masukkan kita geng Kakak Petang. Malam lagi sambung lagi. Nasional malam. Jadi 24 jam bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Teruskan layan kami lah di mana saja anda berada bersama geng

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Baiklah Zura, kalau ikutkan kan daripada pukul 4 sampai pukul 8 kita dah banyak dah bergelak ketawa kongsi info macam-macam. Wah,
1: tadi macam-macam lagi, tadi kan. Kan. Terima kasihlah semua. Dan hari ini mungkin hari kegembiraan ada yang dapat gaji hari ini, Lim.
0: Lim.
1: Sampai gembira sampai tukar nama. Lim boleh, Lim boleh, mana-mana lah kan. Mungkin sebabnya hari ni kaitan dengan awam, awam kata mendapat gaji. Macam saya kongsikan tadilah, kalau ada orang kata lebih tu, kita asingkan sedikit untuk anak-anak kita. Jangan lupa simpanan juga tu, Nim.
0: Ya, paling tidak pun saya ambil tips yang saya belajar dululah. 10% daripada gaji kita tu kita simpan untuk diri kita.
1: Ada lebih, lebihkan lagi sikit. Sebab kadang-kadang kita tak tahu masa kita tu, kadang ada masa kita susah, ada masa kita kat atas tau.
0: Betul.
1: Ada masa kita kat bawah tu, kata kita dah ada lah juga orang kata simpanan kita kan. Apa-apa terjadi kita boleh gunakan sebaik mungkin lah.
0: Ya, lagi satu kan dalam rumah tangga ni kita kena saling bantu-membantu.
1: Give and take lah kan. Kan? Mungkin hari ni isteri manja.
0: Ya.
1: Esok suami pula. Rusa suami. Tulat pun suami.
0: Ada kadang-kadang orang tak boleh. Dek saya, tak boleh.
1: Tak boleh lah. Awak pun tak bagi. Contoh. Kadang-kadang kita ada anak, kita pandang muka anak kita tau sebenarnya.
0: Betul kan?
1: Tengok macam anak, kesian anak aku kan. Bawa lah diorang keluar kan. Kadang-kadang budak-budak ni tidaklah kita nak makan mahir, stick tu semua.
0: Kan? Saya malu nak cerita kalau anak saya. Anak saya tu kalau pergi makan, contohlah kalau makan kedai tom yum kan. Dia orang tak makan tom yum tu, nasi dengan telur goreng. Tapi tak makan kedai.
1: Sama, betul, dia nak keluar. Sama anak saya. Makan, orang kata beria ni, kalau yang selalu dengar saya ni, dengar saya pergi Suraya, kaum baru. Makan anak saya sama juga, nasi goreng biasa tu je. Tapi dia tu best makan sini, ramai orang tengok kan. Kadang budak-budak bukan nak sangat.
0: Betul?
1: Mak bapak je yang beria tu. Bawa anak-anak kita keluar, ada orang kata bajet sikit, bawa mereka keluar. Sukakan mereka, lagi besar rezeki kita akan dapat.
0: Betul,
1: ya?
0: InsyaAllah.
1: Betul. Betul. Dah lah, saya kena closing ni. Saya Azura.
0: Saya Hani.
1: Kita jumpa esok lah bersama geng Kakak Petang. Bye semua.
0: Assalamualaikum.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Nasional FM.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Halo. Assalamualaikum. Terima kasih kepada dua rakan saya tadi tu. Siapa lagi kalau bukan yang gebu-gebu tu, Zura dan juga Hanim, menemani anda untuk GKP Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu pula. Geng Kakak Petang. Dah lama saya tak berkonti kan. Tiba-tiba bertukar pula GBH dengan Geng Kakak Petang. Terima kasihlah untuk mereka berdua. Dah sampai masanya untuk mereka balik. Saya pula masuk ke konti ni. Aida Jia Kak Manis menemani anda dari jam 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Untuk hari ini kita bersama Nasional Malam ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Khamis 24 September 2026 menerusi Nasional Malam ini. Jadi jangan lupalah macam biasa selepas berita utama jam 9 malam nanti pilihan bersama 2.0 lagu-lagu permintaan. Jadi jom, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu daripada Akim and the Magistrate. Lagu ini judulnya Juliet. Nah, Nasrul FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah, di utara, di selatan, di pantai timur. Layan kami, melekat terus bersama kami, siaran 24 jam tanpa henti. Dan waktu ini sedikit info perkongsian dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini, di mana Emiria Arab Bersatu UAE dilapor menggantung semua penerbangan yang dikendalikan syarikat penerbangan Iran susulan pelaksanaan Sekatan Amerika Syarikat AS terhadap sektor penerbangan negara itu. AS mengenakan sekatan terhadap sektor penerbangan Iran dengan tempoh pematuhan sehingga semalam. Langkah itu termasuk menghentikan perkhidmatan seperti pengisian bahan api dan risiko disekat daripada sistem kewangan berasaskan dolar AS. Beberapa syarikat penerbangan Iran terpaksa membatalkan penerbangan antarabangsa selepas negara jiran mula melaksanakan sekatan tutup di ruang udara. Beberapa syarikat kecil masih terbang ke luar negara, khususnya ke China dan Armenia. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini, Malaysia menyasarkan perluasan pasaran ekspor digital ke China, khususnya menerusi penerokaan peluang di bandar peringkat kedua, ketiga dan keempat di republik itu, melalui penyertaan sulung negara pada Pameran Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou. MOU Matrade ICBC kukuhkan kapasiti ekspor PMKLs dan memudahkan akses mereka ke pasaran China. Malaysia melampirkan 15 pempamer mengetengahkan perdagangan digital AI, perkhidmatan awan, penjagaan kesihatan pintar dan e-dagang rentas sempadan. Dan selainnya, penyertaan mencerminkan aspirasi Malaysia muncul sebagai hub perdagangan digital utama ASEAN serta penghubung strategik antara Asia Tenggara dan juga China. Itu dia perkongsian dapat saya kongsikan dengan anda yang saya ambil dari portal berita RTM untuk waktu ini. Jom kita layan lagu ini, Tak Adil. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan Abang Bak memang mendoakan anda dalam keadaan yang terbaik dan penuh semangat untuk menjalani hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menghargai apa yang kita ada. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu kebahagiaan dalam sederhana, menikmati kehidupan dengan penuh syukur. Tajuk pun dah panjang dah ni. Sebenarnya, dalam dunia yang sering menekankan kepentingan material, jom kita renungkan bagaimana kesederhanaan, bagaimana rasa syukur boleh bawa kebahagiaan yang sebenar. Sebab ramai orang fikir bila kita kaya, kita akan bahagia. Tidak, sama sekali tidak. Sebab ramai juga yang kaya tapi tak bahagia. Betul? Baik, mari kita tengok poin Abang Bak yang pertama. Kita sebenarnya sering kali terperangkap dengan keinginan untuk memiliki lebih banyak. Lebih banyak harta, lebih banyak kemewahan. Betul? Namun, kebahagiaan sejati bukan datang dari jumlah harta yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Contoh, bila kita rasa syukur, rasa syukur itu adalah kunci kepada kebahagiaan yang tidak bergantung pada kekayaan material. Dengan kata lain, siapa-siapa pun boleh bahagia, tak kira tua atau muda, miskin atau kaya, kerana kunci kepada kebahagiaan adalah kepada rasa syukur. Bayangkan, kalau setiap pagi kita bangun, kita hargai detik-detik pagi itu dengan secawan kopi panas dan udara yang segar. Dengan itu sahaja kita betul-betul syukur dengan apa yang ada.

0: kehidupan harian menunjukkan tahap kebahagiaan yang lebih tinggi dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Dan kajian ini juga menunjukkan kalau kita fokus kepada kesederhanaan, kita fokus kepada kesyukuran, hidup kita akan cenderung lebih puas dan kurang tertekan. Okay? Baik, itu poin Abang Bak yang pertama. Dan yang kedua adalah kita kena kurangkan kebergantungan kita pada kemewahan material. Dan kita kena fokus kepada pengalaman dan hubungan yang membawa makna. Maksudnya apa? Maksudnya, melaburlah dalam pengalaman. Contoh, perjalanan bersama keluarga ataupun aktiviti-aktiviti yang mengeratkan hubungan. Sebab ini akan beri lebih banyak kepuasan berbanding dengan membeli barangan mewah. Contoh, daripada kita habis duit beli barang mahal yang mana kita mungkin rasa seronok sekejap, apa kata laburkan duit tu bawa keluarga pergi bercuti ataupun buat aktiviti bersama. Kenangan itu akan kekal dalam ingatan selama-lamanya, insyaAllah. Okey, selamat menjalani kehidupan yang bahagia. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.

0: نداء الإسلام.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa, supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah bahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

sebagai panduan kita bersama Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan. Telah masuk waktu solat Fardu Isyak tepat pukul 8.19 malam ya, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Terus setia, Nasional Malam. Nasional.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
3: Sekejap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sebuah lagu daripada Nadira untuk anda, Cuba Jadi Aku. Nasional FM sentiasa di hati di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3. Waktu-waktu ini saya percaya ramai yang dah selesai ya, menunaikan solat fardu isyak, dan juga mungkin sekarang ini memikirkan untuk makan malam ya. Makan malam di mana tu? Berdua ke? Berempat ke? Terpulang lah ya. Yang penting isi perut untuk kita malam ini, sebab esok pagi nak kerja kan. Jadi isi perut sikit pun tak mengapa ya. Apapun, selamat makan malam. Selamat. Mungkin juga ada yang nak pergi kerja. Katanya kerja shift kan, ada yang baru balik dari kerja, ada yang baru nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan jangan lupa kita ada pilihan bersama 2.0 selepas berita utama nanti. Dan yang penting, terus setia melekat bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. 95 bas percuma disediakan sempena Formula 1. Bukan Formula 1, Formula 1 di Sepang. Bila dicampur bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris tu, dah jadi Formula 1 pula. Formula 1 di Sepang eh. Jadi pengunjung Lita Antarabangsa Sepang, SIC, boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas ini secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di Lita berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Jadi Rapid KL menerusi kenyataan memaklumkan ya, sebanyak 95 bas akan disediakan secara ulang-alik bagi memudahkan pergerakan pengunjung dari lokasi tumpuan ke kawasan acara. Jadi jangan risau kalau ada yang rasa-rasa nak menonton Formula 1 di Sepang ini, jangan risau ya, ada pengangkutan awam disediakan oleh Rapid KL. Dikatakan 95 bas akan disediakan secara ulang-alik. Jangan risau, okey. Apapun ni, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Syahir untuk anda, Aksara. Terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Nantikan kejap je lagi, berita akan disiarkan dan selepas itu macam biasa, kita ada pilihan bersama 2.0 ya. Jadi kita nak nantikanlah lagu-lagu permintaan siapa yang bakal saya siarkan untuk hari ini, untuk malam ini. Jadi selamat mendengar National FM ni untuk rakan kita ni, Muhammad Zikri Haziq Hamdan ya. Katanya assalamualaikum. Selamat malam, bertemankan Akak Manis Aida Jia dengan Adriana. Okey, Adriana, siapa Adriana tu? Peneman malam Jumaat anda. Siapa Adriana? Jeng jeng jeng. James Pengiran katanya selamat malam DJ Aida. Ya betul. Kita ada Ita Chot, kita ada Marsa Saleh, kita ada siapa ni? Nozi Moses, Nenek Ani katanya. Apa ni, ya Allah. Ni doa-doa lah kan untuk hari Khamis malam Jumaat. Ya betul. Okey, Nur Isa, kita ada Aniza Samin, kita ada Muhammad Ramli, kita ada Hazrul Azhari, kita Abdul Jalil Tahir, Cik Su, Nida Wahida, ramai lagi lah ya. InsyaAllah saya akan sebutkan nama satu persatu yang sudi teman saya malam ini hingga pukul 12.30 malam ya. Janganlah sampai separuh jalan je. Sampai pukul 12.30 malam insya-Allah. Okey, jom kita layan lagu ini, Gila Bayang.

Rita Hidayah. Katanya assalamualaikum, dalam bersama 2.0, katanya nak layan lagu daripada Anwar Zain, Keabadian Cinta, dah pun saya tunaikan sebentar tadi. Jadi kita nak layan pula lagu pilihan kedua malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Zakaria Sulaiman dari Sarawak, Bumi Kenyalang, SBK. Semoga berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu pilihan bersama 2.0 ini, lagu daripada Gloria Estefan. Okay, jom kita layan lagu ini. Terus layan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Let's go. Yang paling penting, anda pilih kami yang siarkan. Jadi kepada yang baru saja bersama kami, Nasional FM Sentiasa di Hati, kita bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Halo, halo. Kita bersama ini dari jam 9 malam sampai pukul 12 tengah malam untuk pilihan bersama 2.0 Next Level. Okay, untuk hari ini, edisi Khamis dah pun 24 September 2026. Agak manis. Aida Jia di sini menemani anda. Jadi jom kita nak tengok siapa yang nak layan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Kita ada di sini Muhammad Azhar Arharun. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Visa, lagu berjudul Dalam Gerimis. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan lagu daripada Ashrafin. Okey, katanya nak layan kat DJ. Saya dari Persin 16 Putrajaya, nak layan lagu daripada kumpulan Mega, lagu berjudul Suara Cinta. Jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi pilihan bersama 2.0.

0: Menarik di Very OK. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12:30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1:30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Kita ada lagu-lagu permintaan daripada rakan kita ni, Nenek Ani. Katanya nak layan lagu daripada Camelia, lagu berjudul Rindu Padanya. Okey, dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Easy Z. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan M2M, The Day You Went Away. Semoga terhibur dengan dua buah lagu permintaan daripada rakan kita ini yang saya ambil dari poster yang dilekatkan di FB, di muka buku kami setiap hari di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Kak Manis, macam mana cara untuk saya sertai pilihan bersama 2.0 ini? Caranya, anda kena masuk ke FB kami, Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari kami akan paparkan poster pilihan bersama 2.0. Jadi nyatakan di situ siapa anda, dari mana, dan juga nyatakan ya lagu-lagu permintaan anda di situ. Nyatakan nama penyanyinya, nyatakan apakah judul lagunya, okey? Jadi kepada yang sedang memandu, sambil-sambil anda memandu, terus layan kami menerusi pelan bersama 2.0.

lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Ya, anda yang tinggal di Kuching, terus layan kami, National FM, sentiasa di hati. Masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan sedikit perkongsian dari portal Berita RTM untuk waktu ini. Seorang lelaki berusia 52 tahun maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan. Kejadian berlaku kira-kira 7.50 malam ketika mangsa memandu sedan menuju pusat bandar. Kereta mangsa merempuh belakang sebuah pacuan empat roda bergesel dengan jeep, kemudian merempuh belakang sebuah MPV. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal di lokasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan sementara itu, sebanyak 50 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang dalam Op Gempur KBP membabitkan kenderaan perdagangan di sektor Kuantan semalam. Operasi dilaksanakan dari pukul 8 pagi hingga 5 petang melibatkan laluan utama seperti Jalan Pintasan Gebeng Gambang Jabor, MCKIP, Sungai Ular, Pelabuhan Kuantan, Gebeng dan Permatang Badak. Penguatkuasaan mengeluarkan 27 notis P22, 8 notis bawah Seksyen 61-1 dan PG-1. 6 notis Seksyen 63-1 serta 1 notis lain. Dan sementara itu, JPJ akan meneruskan operasi dan meningkatkan pengusaha serta pemandu supaya memastikan kenderaan dan dokumen mematuhi syarat sebelum memulakan perjalanan. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu ini dari portal Berita Radio, Berita RTM.
0: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Pilihan bersama.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini. Hari Khamis hari ini begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita. Dah hari Khamis, esok hari Jumaat. Lepas tu Sabtu dan juga Ahad, hari untuk kita bercuti, berehat seketika selama seminggu untuk kita berhujung minggu. Jadi masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 ini untuk hari ini Khamis, dah pun 24 September 2026. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Senyum sikit untuk rakan kita ni, Nani Ani, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diucapkan kepada semua sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Katanya malam ni saya nak layan lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu berjudul Gerimis. Gerimis di lautan. Tak nak lah saya nyanyi nanti hujan pula. Okey, apapun saya nak tunaikan pula selepas itu. Lagu diminta oleh rakan kita ni Marsa Saleh. Diharapkan semoga rakan kita Marsa Saleh berada di sisi radio sekarang ini. Nak layan katanya lagu daripada Sheila Amzah, lagu berjudul Memori Tercipta. Jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda yang tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi RTM. Klik betul-betul percuma. Mudah je cari kami di bawah radio, kemudian cari Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak ucapkan hai, selamat malam untuk rakan kita ni, Ita Rozaya, Sumandak Sabah, pilihan bersama 2.0, Nasional FM, 8 hingga 12.30 malam ya. Okey, katanya nak layan lagu daripada Shidi, lagu berjudul Sayang Semuanya Sudah Terlambat. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh Princess Sue ataupun juga Princess Cute. Katanya nak layan lagu daripada Chris, lagu berjudul Lagu Cendrawasih. Jadi jom kita layan lagu-lagu yang diminta menerusi pilihan bersama 2.0.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Ha, tu dia. Yang paling penting, anda pilih kami yang siarkan. Jadi saya nak siarkan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk malam ini, untuk hari ini. Lagu seterusnya yang diminta oleh rakan kita ni, Aniza Samin. Diharapkan semoga rakan kita Aniza Samin berada di sisi radio sekarang ini. Katanya assalamualaikum, selamat malam dan juga selamat bertugas untuk DJ malam ini bersama 2.0 di Nasional FM Sentiasa di Hati. Nama pendengar ni Aniza Samin. Jadi katanya nak layan lagu daripada kumpulan Olen, lagu berjudul Cinta Bandar Tasik Selatan. Lepas tu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Najib Muhammad. Okey, diharapkan semoga Najib berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Wings, lagu berjudul Sejati. Gitu kan. Okey, lagu daripada kumpulan Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, dan juga Sejati daripada Wings. Terus layan pilihan bersama 2.0.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Menarik di Very OK. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Nak dengar lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir. Untuk minit-minit terakhir ini, Aida Jia Kak Manis masih lagi menemani anda. Itu dia tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Noraini. Noraini Double Noraini, katanya untuk pilihan bersama 2.0. Nak layan lagu daripada Slam, kita terpaksa bermusuhan. Dah pun saya tunaikan tadi. Jadi lagu permintaan seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Aiman Taman Ria Miau. Katanya nak layan lagu daripada Ella, lagu berjudul Retak. Katanya salam DJ, selamat bertugas, layan Nasional FM sentiasa di hati di tempat kerja Tawau Sabah. Hai Sabah, nak layan katanya. Tadi saya dah sebut ya lagunya daripada Ella, lagu berjudul Retak. Jom kita layan pilihan bersama 2.0.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Nak dengar lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
2: Halo-halo. Diharapkan semoga anda, rakan-rakan kita terus setia bersama kami. Nasional FM Sentiasa di Hati untuk jam yang terakhir. Untuk minit-minit terakhir ini, Pilihan Bersama 2.0. Untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026, Akak Manis Aida Jia masih lagi menemani anda. Kejap je lagi, jangan lupalah, macam biasa, GBH, Game Buruh Hantu. Nak tahu siapa lepas saya ni, kenalah sentiasa setia bersama kami. Siaran kami 24 jam tanpa henti. Jadi kita ada Wan. Assalamualaikum, Pilihan Bersama 2.0. Wan dari Ipoh katanya nak layan lagu daripada kumpulan Mei, lagu berjudul Suci. Dan selepas itu, saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Hida Mulyani binti Ali Ida. Katanya, salam bismillahirrahmanirrahim. Katanya, selamat malam DJ dan juga teman-teman kesayangan Ida. Moga semuanya baik-baik, sihat selalu, ceria selalu. Nama pendengar Hida Mulyani Ali. Katanya nak layan lagu She's Gone Out of My Life. Gitu kan, She's Gone. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni daripada Steel Heart untuk anda juga ya. Terus layan Nasional FM Sentiasa di Hati.

daripada Still Heart untuk anda. She's Gone antara lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi. Pilihan bersama 2.0. Saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda, insyaAllah. Kita jumpa lagi esok menerusi Nasional Relax. Selepas ini bersama dengan Abang Manis. Akan bersama dengan anda GBH Gemburu Hantu. Assalamualaikum.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Hai, saya Batman Malaysia. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

Bersemangat Ella dengan kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya. Sebagai apa dia? Sebagai geng-geng berhantu. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai geng-geng berhantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' J.

Bumi Putra Rokus dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenowit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Jadi keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah, semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia, nak ambil peperiksaan, kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenowit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

Kumpulan Sir jenengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu, percayalah pada diri kita sendiri. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sari Noir dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masna Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Ali Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Virginia Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Kemas, Faiz 46. Dia kata dari Hala Selatan, dari Port Klang. Pam-pam-pam. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani Emma, Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Josmizi, Abdullah Pucong, Riel Adi, Daman Sarah Damai melaporkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya. Dari Cha'ah, Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Taka. Ada Kak Yat juga. Karen Melati, Zaini Omar, Misara, Suhailan Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy, 78 Azmi, Rina Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir. Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei. Dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng beruang tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ni dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TVC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adila, Farah Manih, Jilong Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Rusli, Seli Ani, Anak Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD, Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH. Wati 77, Wawaja, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Kaliza, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir. Kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram, Suilah 79, Aus Fallen, Rukiah 65, Miss Lily, Pengemis Cinta, sedang meniaga burger waktu ini. Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, Hadir Bang, Fighter Tambak, mantap. Mat Jad, MPV Dato' On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan National Game Buruhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nur Alim Zaya Alif. Naim Farhan kata steady. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi baju katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latham Magishka menerusi, dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Mendi Laga Kira Kena. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tu naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng Buruh Hantu dah 6979. Ain dari Sabah, Joas Fizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jais, Otai, Rob Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaidah Kamarin, Alio Rosli dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Pain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina, Alia Sweet, MK87 juga tanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga. Rohani Lapu Diri dari Ipoh, mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung. Nur Aziza, pengemis cinta kata, Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gasur-gasur dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan pelbagai rentak. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharu Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zon.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berantau. Ada yang baru bangun ya? Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan? Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan? Kalau di sebelah pantai timur, terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan dah, sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan, peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan, jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Snow Seputih Salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dalisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Comel. Kita ada Pak Tam Jolobu, Negeri Sembilan, Yong Izzah Hasno, Hairul Lizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir, mungkin ramai yang tengah tertidur. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati boleh menerusin lagu ini. Lagu ciptaan Edi Hamid, lirik oleh Mantoba, lontaran suara Ili Mazlin, Janji Kekasih.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Azam Dengon, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Ada galanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2.28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh telefon, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini, kita ada Mak Sunna, Amy Bob Parker, KIGG, kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun abang lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmali, Alu Gajah, Faiz, John Burger, hadir. Bat SB masuk pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil, sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita siapa lagi? Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gemersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan Wan Hafiz, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokes, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi. 9 lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga, untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah 1000 kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng yang berhenti semua okey lagi? Ada kata ke okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan, sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik cimut kan. Sambil-sambil menangis tepi bujur katil, lap air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan, saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Television Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan. Waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kebangsaan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikmah Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Pro 2 Rawang. Mantap Pro 2, geng-geng Pro 2 semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Jadi kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong cek semua skru yang ada. Rini Lee, Intan Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Ejek Liza, tanya tu untuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini. Sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, National FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara Abang Manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Bukan mudah tau nak dapat menjadi Duyufur Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okey, Game Buruh Hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Lina, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yong Iza, Ejen White Glutahos, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Jamil, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu melalui lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dingurat, zaman mengurat. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan, kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang je. Dulu-dulu lah terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okey, jom terus layan. Hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita. Surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Daripada pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Hello, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf, salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ. Selamat pagi, Sam. Kita ada V Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para RAMD Melaka. Hasliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Banzna, Bintang Girl, Rinova, Abi Hashim, Yati, Cik Yah. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul The Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi Balai Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis berhampiran. Dapatkan maklumat. Nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Rashab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

cinta pada. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain, UKAS dengan rhythm Si Jantung Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Getmara Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Saya sangat suka. Saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga, ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain, tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti menarik di kata orang tu di program Madani kita PMK peringkat negeri Perlis. Okey, apa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi. Ada Maria Hia, ada Norma Hashami, Yana, kita ada Wisa 92, Mar Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zuraini, Syafain, Siti Kopi Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampailah ke saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir room. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Mirpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bucu katil. Terus luncur nasa negeri berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Lagi sini dengan dua jiwa satu hati menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum Muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okay, sebagai Muslim, kepada Muslimin dan Musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi, Labuan tepat jam 6 pagi tadi. Tepat 5 jam pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.48 minit pagi. Kuantan Pahang 5.49. Kota Baru Kelantan 5.52. Johor Bahru Johor pula 5.46 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.52. Seremban Negeri Sembilan 5.54. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58. Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti. Alustar Kedah pula 5.59. Manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof, dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih muih. Alhamdulillah, kita support kawan-kawan. Zulaika Azurin katanya lemping, Yuyu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap Cik Mek Molek eh. Wisal katanya sandwich egg mayo with scrap. Ui, cakap Mak Saleh, encik daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohaya katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata bunga apa dia katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

daripada kalangan manusia. Dan itulah sebenar-benar hakikat diri manusia yang bermula daripada hati yang baik. Betul? Kita belajar kan? Sifat mahmudah, sifat mazmumah. Ini kerja nak lipat orang je, kerja nak cari salah orang. Dia ada pesen orang macam ni. Datang masjid mengintai-ngintai. Mana salah ni? Oh, imam ni tak ada. Oh, Bilal tak betul. Oh, Tok Siak tak buat kerja. Oh, bagian-bagian. Balik rumah dia pula, cari salah bini. Cari salah anak. Orang panggil mengintai-ngintai kesalahan orang. Oh, dalam kitab Minhajul Abidin kata, jangan suka mengintai mencari salah orang. Kerana aib kita Allah Ta'ala tutup dunia akhirat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan hari ini kalau saya boleh tahu aib yang tuan-tuan buat. Maksudnya kesalahan tuan-tuan pernah buat. Malu tak? Tuan-tuan pun boleh tengok aib saya. Tapi saya dululah tengok aib tuan-tuan sebab saya ustaz. Contohlah. Abang pakai je kopiah. La haula wala. Rupanya kaki dangdut rupanya dulu. Macam mana tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak bukakan aib kita, ala ustaz pun samalah. Sebelum jadi ustaz, mat rempit sejati. Malu saya tuan-tuan. Betul? Kalau Allah Ta'ala boleh buka kesalahan dan aib kita, tapi kita pula suka pergi pejabat tengok mana orang aku nak buka aib ni, mana aku nak cari salah dia. Tak jumpa. Makcik-makcik cleaner pun kena fitnah adik dia. Memang suka menyampai-nyampai mulut dia. Oh, dah tak ada modal dah. Balik rumah pula. Masuk dalam grup komuniti pula. Oh, tak ada modal grup komuniti pula. Grup adik-beradik pula. Ini masalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita belajar hari ini tuan-tuan. Satu benda je. Iaitu kita seronok, kita syukur orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita suka. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis sebut, dua orang malaikat khususiyah akan datang kepada kita, mendoakan kepada kita seperti mana kita bersyukur di atas nikmat orang lain dapat. Tuan-tuan tengok orang lain boleh naik gaji, tuan-tuan kata, ya seronoknya. Tuan-tuan tengok orang boleh beli kereta, ya Allah seronoknya, tahniahlah kau. Mudahnya ya Allah, aku seronoklah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah bang, lulus baru ni beli Proton Saga. Dapatlah berapa bayar sebulan? 400 lebih. Ikat berapa tahun? 9 tahun. Seronoklah. Alhamdulillah, tak adalah saya terkejar-kejar nak balik rumah. Isteri boleh pergi ambil. Seronok. Dapat dengar member lulus beli rumah. Ya Allah, aku seronoknya. Itu orang hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dia, ia jua yang diadapkan kepadanya perkataan. Hati ni dia jadi bentuk macam mana tuan-tuan? Bermula daripada apa? Cakapan kita. Cakapan pula bergantung kepada persekitaran. Bercakap benda baik, baiklah masuk dalam hati. Ni duk bercakap orang bodoh, duk bercakap orang bangang, duk bercakap orang, sebenarnya doa tu patah balik pada kita. Saya ada akademi bola. Ditubuhkan oleh saya sendiri sebagai pengasas. Di Semenyih tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya ada kelab bola sepak saya sendiri. Di bawah An-Nur. Di bawah surau saya lah. Saya pesan pada player-player saya. Jangan ada perkataan dekat akhir tu bila bercakap dengan kawan tu. Dia panggil Mat Arid Li Sukun nama dia. Apa Mat Arid Li Sukun? Kau nak pergi mana? Do. Do tu. Alah. Kau pergi dululah sana setan. Kenapa nak kena sebut macam tu? Kalau di zaman kita dulu tuan-tuan minta maaf lah. Kena penampor dah dengan orang tua kita. Kau bercakap do-do-do ni apa? Bodoh ke? Kau panggil orang. Minta maaf tuan-tuan eh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam tak. Ini reality. Sesekali tuan-tuan pergi Padang ke, lepak budak-budak sekolah menengah ke, kan? Weekend Sabtu Ahad ke, dekat Padang ke. Tuan-tuan cuba dengar. Bukan kita nak mencari salah. Tak. Sebab kitab sebut dah, hati ni tuan-tuan dihadapkan kepadanya perkataan. Ni mulut. Bercakap tu ya Allah. Dia ada macam tak tahulah nak cakap. Kau nak pergi mana? Siak. Siak. Siak tu apa? Sial ke? Kalau yang saya faham, siak ni tok siak. Kerja bersihkan masjid. Kalau KL dia panggil noja. Wallah. Kadang-kadang saya blur lah tuan-tuan. Saya cakap dengan budak-budak akademi saya, player saya. Lebih kurang sekarang ada 64 orang. Ustaz tak nak dengar pun satu perkataan macam ni. Tak nak dengar. Kita ada coach daripada MSN, Majlis Sukan Negara. Dapat pembimbing daripada dia lah. Sebab saya pun mengajar MSN, Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. So kita ada kombinasi.

lagu dan lirik ciptaan EOI kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti, ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM, jangan ke mana-mana. Stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi, pelbagai perkongsian lagi. 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia. Dah saya nampak dalam mangkuk ajaib. Masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya. Pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita. Saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan. Pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai ke saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita. Kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni, mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya diorang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okey? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aje. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
2: Nasional FM. Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma inna nas'aluka minal khayri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarrabu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa 'abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa 'abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana man min amrin faj'al 'aqibatahu rashada وسلم لنا العقل والإيمان واليقين وجميع ما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah Al-Muhaimin Al-Aziz, kami menadahkan kedua tangan kami pada pagi yang mulia ini dan yang penuh berkat ini di samping melafazkan rasa kesyukuran kepadamu di atas nikmat yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon darimu kebajikan seluruhnya yang segera dan yang akan datang, yang engkau ketahui dan kami tidak ketahui. Dan kami berlindung dengan engkau daripada seluruh kejahatan, keburukan, kini dan akan datang, yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Kami berpagi dan jadikanlah kekuasaan milik Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami, mohon kepadamu kebajikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami berlindung dengan engkau dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syurgamu dan segala kenikmatannya dan juga sesuatu yang dapat mendekatkan kepadanya daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala sesuatu kebaikan seperti yang dipohonkan oleh Nabi-Mu, kekasih-Mu, utusan-Mu dan hamba-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung dengan-Mu daripada keburukan dan kejahatan sebagaimana perlindungan yang dipohon oleh Nabi-Mu, kekasih-Mu, Rasul-Mu dan hamba-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah yang menentukan keadaan kami dalam segala urusan. Maka jadikanlah keadaan kami pada jalan yang lurus dan selamat bagi akal kami, iman kami dan keyakinan kami dan keseluruhan nikmat-Mu ke atas kami dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Langkawi FM di 104.8 ya, untuk waktu sekarang pukul 6.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ain kat sini teman anda sampai ke pukul 11 pagi dan hari ini bersama-sama dengan penolong jurutera bertugas kita Mr. Chang. Kan, sampailah ke pukul 11 pagi nanti. Dan untuk panduan kita bersama, solat subuh bagi daerah Langkawi telah pun masuk pada pukul 6.01 minit pagi tadi. Dan kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan kita ikuti renungan yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sani. Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Apabila Allah ta'ala memberikan satu kedudukan, satu pangkat, satu darjat kepada kita, adakah kita ini rasakan tingginya kita? Adakah kita ini rasakan sifat di dalam hati kita ini riak dan sebagainya? Seperti mana Fir'aun la'natullah, mana bila mana dapat kedudukan yang tinggi, bila mana dapat harta yang banyak, dia ini akan ada satu sifat sombong terhadap Allah. Last sekali akan jadi bahawa Fir'aun la'natullah tadi Allah Ta'ala tenggelamkan di dalam laut merah tadi. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tidak mempunyai sifat rendah hati. Nabi SAW sebut dalam riwayat-riwayat Muslim, man tawadu'a lillahi rafa'ahullahu. Maksud daripada hadis ini, barang siapa yang merendahkan diri kerana Allah, Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang rendahkan diri kerana Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya. Seperti mana orang-orang alim, orang yang alim ini tuan-tuan, dia tak ada lah nak mengangkat diri, dia pandai, tapi Allah Ta'ala sendiri yang angkatkan kerana mereka ada sifat rendah hati. Bila mana ada sifat rendah hati tuan-tuan, akan hilanglah sifat buruk sangka terhadap orang, akan hilanglah sifat riak, akan hilanglah sifat sombong, akan hilanglah sifat ujub kerana rendah hati. Maknanya tawaduk. Tapi tuan-tuan, hang ada sifat sombong, dia akan main benda lain. Dengki dia akan main, riak dia akan main, ujub dia akan main. Ambil satu ya, tapi dapat free hak lain. Mana? Tapi kalau hang tinggal satu rendah hati, hang buat satu, insya-Allah yang lain semua akan ditinggalkan. Kerana tak mustahil kalau rendah hati, tawaduk, benda-benda lain akan ada. Mana? Wallahu alam, insya-Allah kita jadi seorang yang sentiasa merendahkan hati, mudah-mudahan ada keberkatan di dalam hidupnya insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Langkau FM, ya untukmu. Okey, 6.38 minit pagi. Okey, ha, kita nak mula. Ya, dah mula dah. Okey. Dan masih lagi dalam jam yang pertama ini, saat lagi pukul 7 kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita nak dengar utama 7 pagi, okey? Didoakan hari Jumaat ni kan. Semoga permulaan yang hebat untuk hari yang Jumaat ini, untuk penghulu segala hari, untuk hari-hari juga yang akan datang. Kerana yang pastinya hidup ni pendek kan, jadi kita manfaatlah setiap detik yang boleh kita lalui dengan penuh makna. Jangan lupa juga untuk jaga diri sendiri dan juga bahagiakan orang sekeliling, terutama yang disayangilah kan. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama kita berdoa kan, setiap pagi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Okey, sebelum kita dengar berita pukul 7, sekejap lagi kita nak kongsikan tajuk-tajuk berita dunia. Macam-macam cerita, tuan-tuan. Sekejap lagi kita kongsi. Kita ada left-handed.

0: Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut pesta kuih bulan. Zhong qiu qie kuai la.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Ceria pagi.
3: Okey, kita nak kongsikan tajuk-tajuk berita dunia. Okey, antaranya ialah ini Arab Saudi istihar Mekah, Taif dan juga Jeddah antara lokasi yang kembali selamat. Alhamdulillah kan. Ini susulan amaran kecemasan yang dikeluarkan sebelum ini. Seterusnya, diplomat tertinggi Pakistan dan juga Iran bincang perkembangan susulan perundingan Amerika Syarikat dan juga Iran. Lembaga keamanan diterajui Amerika Syarikat bentang pelan bina semula Gaza dan juga rayu bantuan. Seterusnya, ini El Nino berisiko akibatkan 451 ribu kematian seluruh dunia Jun 2026 sehingga Februari 2027. Nepal larang penduduk kembali ke kawasan banjir, 33 ribu dijangka dipindahkan. Indonesia guna peruntukan sedia ada belanjawan 2027 biayai program sekolah awam percuma. Okey, seterusnya, Iran sedia berdialog tetapi tidak akan tunduk kepada tekanan. Okey, dan juga tajuk berita dunia lain adalah lawatan Perdana Menteri ke China catat potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Wah. Okey. Seterusnya, Pakistan sahkan serangan udara ke atas Afghanistan. 550 ribu liter bahan api dibenar masuk ke Gaza, tidak cukup. Okey. Ini menurut agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB pada Rabu menyambut baik kemasukan 550 ribu liter bahan api ke Gaza, namun memberi amaran jumlah keseluruhan itu masih jauh di bawah keperluan minimum. Baik, itu antara tajuknya. Saat lagi pukul 7, kita ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada Nur Saleh, Rasa Tuhan.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena Hari Ahli Farmasi Sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.
2: Ceria pagi!

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada upaya kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembali ke Angka 10, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabatan. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baharu selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir pengkal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan, khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi, dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Tahun sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Datuk Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Refleksi. Dan ini kita akan bercakap mengenai ego. Dalam sesebuah hubungannya, kita sering menganggap bahawa cinta adalah elemen yang paling kuat. Namun ada ketika ego mengatasi kekuatan cinta itu sendiri. Itulah sebabnya tajuk kita hari ini ialah bila ego lebih tinggi daripada cinta, apakah yang akan berlaku? Mari sama-sama kita renungkan. Kita menyayangi seseorang tetapi memilih untuk berdiam diri. Kita merindui tetapi terlalu segan untuk memulakan langkah. Kita sedar kita bersalah tapi terlalu tinggi ego untuk memohon maaf. Kita ingin memperbaiki hubungan tapi menunggu pihak lain untuk terlebih dahulu menghulurkan tangan. Akhirnya, dua hati yang masih saling menyayangi memilih untuk menjauhi hanya kerana masing-masing enggan mengalah. Persoalannya, adakah mengalah itu bermaksud kita kalah? Tidak. Dalam hubungan, mengalah bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ia mencerminkan kematangan dalam memahami bahawa hubungan yang dihargai jauh lebih penting daripada kemenangan dalam sesuatu pertikaian. Individu yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang sentiasa ingin menang. Sebaliknya, mereka ialah yang mampu berkata, "Maaf ya, mungkin saya silap. Saya memahami perasaan awak. Mari kita selesaikan perkara ini bersama." Kalau cinta bukan tentang siapa yang menang atau kalah, jadi cinta adalah tentang dua insan yang memilih untuk menyelesaikan masalah bersama, bukan berpisah kerana perbezaan pendapat. Namun begitu, penting untuk membezakan antara merendahkan ego dan merendahkan maruah diri. Merendahkan ego bermaksud kesediaan untuk berkompromi, mendengar dengan terbuka dan mengakui kesilapan. Manakala merendahkan maruah diri bermaksud membiarkan diri terus disakiti, dihina atau diperlakukan tanpa batasan. Itu bukan cinta. Oleh itu, apabila kita berada dalam situasi pertengkaran yang berpunca daripada keinginan untuk membuktikan siapa yang benar, berhentilah seketika dan tanyalah kepada diri sendiri. Adakah aku ini mahu menang dalam pertikaian ini atau aku mahu menyelamatkan hubungan ini? Kerana kadangkala apabila ego berjaya membuktikan kita benar, kita mungkin menyedari bahawa orang yang kita sayangi sudah tiada lagi di sisi. Kata-kata untuk direnungi. Ego bertanya, siapakah yang betul? Cinta pula bertanya, bagaimana kita boleh memperbaiki keadaan ini? Ego mempersoalkan, siapa yang benar? Cinta pula mencari jalan, bagaimana kita boleh memperbaiki keadaan? Dan mungkin itulah satu-satunya rahsia hubungan yang matang. Bukan mencari pasangan yang tidak pernah melakukan kesilapan, tetapi menjadi dua insan yang bersedia untuk belajar, memaafkan dan memperbaiki bersama. Kerana akhirnya, cinta tidak berakhir kerana pertengkaran. Cinta sering berakhir apabila ego membuat kita memilih untuk tidak kembali. Sekian untuk sama-sama kita renungan hari ini dan kita harap kita dapat berjumpa lagi esok di waktu yang sama. Sekian, assalamualaikum. Jumpa lagi, senyum-senyum selalu.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: Cowboy FM.
1: Assalamualaikum. Kami OAG.
2: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk hampa, no. Bagi
3: terjaga kidari. Ya, memang untuk hampa. 7.40 minit pagi. Assalamualaikum. Hari ini hari Jumaat. Ha, okey. Hari ini Jumaat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mehlah kita tengok tinjauan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini. Pulau kita macam mana? Pagi tak ada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam juga tak ada hujan. Suhu minimum 25, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Kak DJ tengok tingkap belah kanan pun cerah, terang-menerang. Ha, dia tak nampak kelabu-kelabu. Okey. Dan kalau untuk bacaan, indeks pencemar udara di Langkawi hari ini 30. 30, kita duduk dalam kategori warna biru lah. Kan, warna bagus. Ha, gitu. Kangar 52, Alustar 61, Sungai Petani 65. Sederhana, okey, alhamdulillah kan. Itulah terang nampak. Nampak lah cahaya matahari tengah macam malu-malu tapi mahu. Gitu.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Okey, antara yang kan yang berlangsung hari ini kan adalah program Mini Carnival Kesihatan 3.0. Ini anjuran PKD Langkawi dan juga Yayasan Sultanah Bahiyah bersempena dengan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Hari ini 7.30 minit pagi mula dah. 7.30 pagi sampai pukul 4 petang. Okey, di mana? Di Wellness Hub Padang Mat Sirat Langkawi. Wellness Hub yang dekat roundabout tu kan. Macam-macam aktiviti ada. Nak derma darah boleh. Nak pemeriksaan kesihatan boleh. Nak cek mata boleh. Pameran kesihatan. Lepas tu ada fun walk. Jalan-jalan seronok tu kan. Kemudian ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Untuk dewasa belum lagi. Untuk dewasa kena fun walk. Lepas tu yang pastinya kena cek kesihatan. Kan? Kena. Jangan tak buat.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.